0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas. Apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.

0: berpikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya. Ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Anggota Komisi 12 dan Badan Anggaran DPR RI Cornelis menghadiri rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pandangan praksi-praksi terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 di Kompleks Senayan Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Dalam rapat ini pandangan praksi PD Perjuangan disampaikan secara langsung oleh Didi Haryadi sekaligus menyerahkan dokumen pandangan resmi fraksi kepada pimpinan rapat. Dalam pandangannya, fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah belum efektif dalam mengendalikan belanja negara sehingga berkontribusi terhadap defisit anggaran. Fraksi juga meminta pemerintah memberikan penjelasan dan juga pertanggungjawaban yang lebih komprehensif atas sejumlah indikator pembangunan yang belum tercapai seperti tingkat kemiskinan, indeks modal manusia, serta sasaran prioritas nasional yang realisasinya baru mencapai 33%. Dan selain itu, fraksi PDIP juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja negara agar lebih efisien dan juga tepat sasaran, mendorong percepatan program graduasi kemiskinan, serta menyoroti belum terpenuhinya ketentuan mandatory spending sektor pendidikan ya sebesar 20%, termasuk tidak terrealisasinya anggaran pendidikan sekitar 67 triliun. Dan pada akhir pandangannya, fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar di program Masatu, dan seperti biasa ya, bisa Anda baca lengkapnya di pagi ini ya. Anda bisa baca lengkapnya di laman website kami rri.co.id. Informasi lainnya ya tentunya bisa Anda baca dan Anda dengarkan juga streaming kami di rri.co.id.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat, makin

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, ini

memastikan terus mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat setelah gangguan pada boiler PLTU menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Estimasi pemulihan yang semula ditargetkan 11 hingga 12 Juli diupayakan dapat selesai lebih cepat. Kepastian ini disampaikan manajer PLN UP3 Pontianak Sofwan Juniardi saat menerima kunjungan Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono di PLTD Siantan Selasa 7 Juli 2026. Dikatakan Sofwan, ya, gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah termasuk Kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 sampai 12 Juli, pihaknya pun akan melakukan percepatan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin. Dan terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, Sofwan menjelaskan mekanismenya telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki oleh PLN. Menanggapi penjelasan ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono meminta PLN menggerakkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan dapat diselesaikan.

yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia.

0: nggak buat bekal untuk anak-anak lagi kan? Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
0: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga nggak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh, karena

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Tidak tanggung-tanggung, Kalimantan Barat berhasil memborong 3 penghargaan bergengsi pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 yang digelar di Menara Bank Mega Jakarta Pusat Senin kemarin. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsa menerima langsung 3 penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga penghargaan ini antara lain adalah Anugerah Adinata Syariah 2026 di mana Kalimantan Barat berhasil meraih 3 penghargaan. Pertama, peringkat 1 nasional kategori wakaf atas dedikasi dan inovasi dalam pengelolaan serta pemberdayaan wakaf produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dan kedua, peringkat 5 nasional kategori ekonomi pesantren atas keberhasilan mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui program inkubasi bisnis dan juga pemberdayaan santri. Dan tentunya menanggapi hal ini, Gubernur menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah provinsi, perbankan syariah, lembaga wakaf, hingga komunitas pesantren yang selama ini bersama-sama membangun ekosistem ekonomi syariah di daerah. Dan tentunya informasi ini, pendengar, bisa Anda baca dari laman website kami rri.co.id. Dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami tentunya ajak Anda untuk membaca berbagai informasi lainnya di laman website kami rri.co.id.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Berikutnya kami suguhkan untuk Anda dan temani pagi Anda di Halo RRI. Baik, Halo RRI hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Pagi yang cukup cerah untuk Kota Pontianak. Bagaimana juga kabar Anda pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI edisi Rabu 8 Juli 2026 ya. Kami temani Anda di kesempatan kali ini. Tentunya Anda bisa sampaikan berbagai hal-hal yang krusial yang tentunya Anda temui ya beberapa hari terakhir ini mungkin ya, bagi itu pelayanan publik dan lain sebagainya, kerusakan infrastruktur jalan misalnya dan lain sebagainya, bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Ya, Anda bisa berpartisipasi bersama kami di pagi ini di line telepon 0561734987 atau di 0811570104 ya. Mungkin ada beberapa hal lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya punya beberapa jawaban yang tentunya hasil Halo RRI Rabu 8 kemarin ya, beberapa hari lalu atau pekan lalu begitu ya. Nah, untuk jawaban pertama ini menjawab pertanyaan dari Ibu Rani di Pontianak, di mana Jalan Petani menuju Jalan Ujung Pandang penerangan lampu minim begitu. Ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak yakni Trisna Ibrahim, di mana menyampaikan karena keterbatasan anggaran untuk itu akan direncanakan alokasinya secara bergiliran begitu ya. Nah, ini diharapkan mungkin masyarakat untuk bersabar dulu ya, karena anggarannya cukup terbatas ini untuk melakukan segala sesuatu hal yang bersentuhan dengan masyarakat, terbentur anggaran. Oke, terima kasih, itu jawaban dari Pak Trisna Ibrahim untuk pertanyaan Ibu Nani kemarin ya. Kalau tidak salah ini hari Jumat beberapa waktu lalu begitu. Sedangkan untuk pertanyaan Bapak Rizal yang menyampaikan ini beberapa waktu lalu ya, di mana ada Bapak Rizal di Pontianak yang menyampaikan agar pemerintah Kota Pontianak menertibkan PKL dan parkir di Pelabuhan Dwi Kora yang dekat alun-alun, di mana katanya berdasarkan pengalaman parkirannya luar biasa tidak tertib ya, sehingga masuk ke dalam pelabuhan jadi terganggu. Oke. Ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak menanggapi pertanyaan ini ya. Selama ini dikatakan tim gabungan dari Dinas Perhubungan bersama Satpol PP dan juga polisi militer ini sudah sering melakukan penertiban di Pelabuhan Dwi Kora. Oke. Ini jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan ya, Kota Pontianak. Anda yang lain silakan, Anda bisa sampaikan tentunya hal-hal krusial lainnya yang seperti saya sampaikan di awal, baik itu pelayanan publik dan lain sebagainya, yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI di pagi ini. Dan sebelumnya juga ini bagi warga Pontianak Utara ya, saya juga punya informasi sebelum kita terima partisipasi Anda, telepon Anda ya. Ini bagi wilayah Kecamatan Pontianak Utara ini ada info gangguan pelayanan dan himbauan menampung air ya, terkait dengan pengurasan IPA 6 Selat Panjang. Jadi bagi pelanggan PDAM ya, ini dalam upaya meningkatkan pelayanan dan juga menjaga kualitas air bersih yang disuplai kepada pelanggan, PDAM akan merencanakan kegiatan pengurasan dan pemeliharaan IPA 6 Selat Panjang yang rencananya akan dilaksanakan pada pagi ini ya, atau hari ini Rabu 8 Juli 2026 dimulai pukul 9 ya, 9 pagi ini ya. hingga jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini akan mengakibatkan air mengalir kecil di wilayah Pontianak Utara, dan tentunya kami meminta maaf ya, memohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan pelanggan diharapkan menampung air saat masih mengalir. Nah, itu dia informasi dari PDAM Tirta Khatulistiwa ya, untuk wilayah Pontianak Utara nih. Jadi kalau misalkan hari ini sudah atau masih mengalir pagi ini ya, Anda bisa lakukan penampungan, baik itu di bak mandi atau di bak lainnya yang mungkin bisa Anda isi begitu ya, sehingga Anda tidak atau Anda bisa melakukan antisipasi sedini mungkin ya. Jadi manfaatkan waktu kalau masih mengalir hari ini begitu ya, hari-hari ini sampai jam 3 sore nanti, mulai jam 9 ini ya, wilayah Pontianak Utara ini akan terdampak untuk distribusi air begitu. Kami masih ajak Anda ya, mungkin Anda tentunya ingin menyampaikan hal-hal lainnya di pagi ini. Di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, kita masih ajak Anda. Silakan 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 Anda bisa menyampaikan hal-hal seperti pelayanan publik, gangguan hal lainnya ya, atau juga temuan-temuan mungkin ada seperti tadi ya, ada parkir liar, ada hal-hal lainnya yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada kami. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya, di mana ini Bang?
1: Dari Faiz Bang, tinggalnya di Perdana.
0: Faiz, Bang Faiz ya?
1: Ya, okay. Bang Budi.
0: Jalan Perdana. Salam kenal kembali. Apa yang ingin disampaikan di Halo RRI ini, Bang Faiz?
1: Terkait jalan nih, Bang Budi. Ada rumah teman di daerah Harapan Jaya ya, Jalan Bina Jaya lebih tepatnya.
0: Jalan apa, Bang Faiz?
1: Bina Jaya, Kota Baru.
0: Bina Jaya ya?
1: Nah, dekat Bina Jaya itu kan ada Harapan Jaya. Nah, di Harapan Jaya itu kalau Bang Budi pernah ke sana, Harapan Jaya yang dekat dengan Purnama 2, itu jalannya bergelombang, Bang Budi.
0: Oh, yang lembus Purnama itu ya?
1: Itu kalau misalkan orang yang gak biasa lewat sana, bisa bahaya Bang, bisa lompat mobilnya atau motornya.
0: Oh, jalannya bergelombang atau bagaimana nih Bang?
1: Bergelombang Bang. Nantilah kalau lewat sana saya videokan. Dia ada api cekungan yang cukup dalam. Jadi cekungannya nah, gelombang biasa. Terus ada satu cekungan yang agak dalam, yang agak mepet sama agak dekat sama Purnama 2 dari Harapan Jaya itu.
0: Kalau cekungannya ini dalamnya berapa meter kalau kira-kira? Berapa senti lah mungkin?
1: Mungkin kalau perkiraan saya tuh 50 cm ada kali Bang, kurang lebih.
0: Oke, berarti Bang Faiz nah, pernah lewat di situ ya?
1: Nah, karena rumah teman kan di sana, jadi kalau habis nongkrong di rumah beliau tuh baliknya kan lewat sana.
0: Oke, kalau yang lainnya mungkin Bang Faiz, selain jalan tadi yang agak rusak gitu ya?
1: Karena kalau yang dekat situ, di yang mepet Purnama 2 nya sudah ditambal.
0: Oh.
1: Ke ininya dikit belum. Mungkin bertahap kali ya.
0: Nanti kita coba konfirmasi ya, Bang Faiz ya.
1: Kan Bang Budi, karena itu bahaya kan, karena itu kan jalan alternatif juga ya. Untuk terlagi mau sekolah ya, sekarang kan mungkin gak terlalu padat. Nanti pas ada mulai masuk sekolah hari Senin nih, saya rasa itu cukup ini membahayakan lah bagi kendaraan, karena pagi-pagi kan pasti laju-laju ya orang tua bawa kendaraan.
0: Iya betul, betul Bang Faiz.
1: Iya, itu aja sih Bang Budi.
0: Baik, terima kasih Bang Faiz ya.
1: Terima kasih, Halo RRI.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faiz di Jalan Perdana yang menyampaikan pada pagi ini ya, di daerah jalan tepatnya di Harapan Jaya ya, yang menghubungkan atau ke arah Purnama 2 ini jalannya kondisinya ini ya cukup mengkhawatirkan begitu ya. Ya takutnya ada korban yang mungkin tidak tahu ya, main tancap gas saja ya sehingga terjadi hal yang lainnya. Terima kasih Bang Faiz informasinya pada pagi ini. Yang lain juga Anda bisa menyampaikan hal lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada kami di 0561734987 atau di 0811570142. Nah ini dia ya. Kami juga mendapatkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini terkait dengan ini Singkawang Kota ya. Langsung saja kita bacakan ya. Ini informasi untuk Singkawang Kota dari PLN ULP Singkawang Kota. Selamat pagi Bapak Ibu pelanggan PLN yang budiman. Sehubungan dengan adanya gangguan berupa kebocoran boiler pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap yang berdampak pada berkurangnya kemampuan pasok daya sistem, PLN Kalimantan Barat melakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan guna menjaga keandalan dan juga stabilitas pasokan listrik. Dan oleh karena itu, pasokan listrik kepada sebagian pelanggan akan dihentikan sementara pada waktu ya. Nah, hari ini Rabu 8 Juli 2026 diantaranya pukul 13 sampai 18 sesi 1, pukul 17 sampai 22 waktu Indonesia Barat sesi 2 atau jam 10 malam ya, pukul 9 malam atau 21 ya hingga pukul 24 malam atau pukul 00 wilayah 1. Ini mungkin Anda bisa catat ya, wilayah 1 ini berlaku sesi 2, diantaranya Jalan Cempaka, Jalan Setianegara, Jalan Lembah Murai, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan KS Kubun, Jalan Tritasari, Jalan Manggis, Jalan Baru, Jalan Sejangkung, Jalan Sagatani, Jalan Kris, Jalan Kridasana Bunfoy ya. Untuk wilayah 2 ini berlaku sesi 2, yakni Jalan Bambang Ismoyo, Jalan Pasar Turi, Jalan GM Situt, Jalan Stasiun, Jalan Pangeran Natakusuma, Jalan Sewi ya, Jalan Kridasana Gang Tengah. Untuk wilayah 3 ini berlaku sesi 3, Jalan Jenderal Sudirman Selagian, Pacintan, Nyarumkop, Poteng, Baga, Mayasopa, Seluang dan Senggang ya. Untuk wilayah 4 ini berlaku sesi 3, Jalan Tani, Jalan Seko, Jalan BLKI, Jalan Latsidarta ya. Jalan Latsitarda ya, Jalan Budi Agung, Jalan Saliung, Jalan Padang Pasir dan juga Jalan Kali Asin Luar. Nah, PLN terus mengoptimalkan pengoperasian seluruh pembangkit yang tersedia serta melakukan pengaturan sistem secara terukur untuk meminimalkan dampak pelanggan dan menjaga keandalan pasokan listrik. Dan PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan juga dukungan pelanggan. Itu dia informasi dari PLN ULP Singkawang Kota. Jadi bagi warga Singkawang nih, mungkin bisa antisipasi terlebih dahulu ya untuk pemadaman ini begitu. Yang lain silakan Anda bisa bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak di Halo RRI. Di pagi ini kami akan hadirkan dulu ya commercial break dan kami akan kembali untuk Anda di Halo RRI.

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa

0: Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya, masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini ya. Beberapa informasi juga sudah kita sampaikan di pagi tadi ya, atau di sesi yang pertama tadi. Kita juga ajak Anda untuk terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi ini di 0561734987 ya, atau di 0811570 1042 ya. Silakan Anda sampaikan beberapa informasi yang mungkin Anda temukan atau temui di beberapa hari terakhir ini. Seperti tadi ya, Bang Faiz menyampaikan kerusakan jalan ya, dan mungkin ada juga ya di tempat Anda ya, terus Anda sampaikan nih tentunya hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, atau juga mungkin yang lagi hangat saat ini adalah penerimaan siswa baru begitu ya, baik itu SD, SMP dan SMA di Kota Pontianak juga seperti apa. Ada bisa sampaikan kepada kami di pagi ini ya. Oke. Kalau ini laka lantas ya, oke. Oh ini jauh sekali di Sanggau, ini kemarin begitu ya, oke. Ini informasinya belum valid, saya tidak bisa menyampaikan karena informasinya bukan dari pihak berwenang ya. Kami takut salah penyampaian begitu. Kita masih hadirkan dan juga masih menunggu Anda ya untuk bersama kami di 0561734987 atau di 0811570 1042. Oke. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung ya, atau di, baru saja mendengarkan kami di pagi ini. Kita juga sapa bagi Anda ya, silakan 0561734987 atau di 0811570 1042 ya, bagi Anda yang tentunya ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin Anda perlu sampaikan kepada kami. Jangan malu ya, kalau Anda malu untuk menyampaikan identitas asli Anda, Anda bisa menggunakan nama samaran gitu ya. Di pagi ini oke, ini saya baru dapat informasi tentang bola juga ini ya. Hasil perempat final Piala Dunia 2026. Nah, ini Bang sampaikan dong informasi jadwal bola. Oke. Untuk jadwal bola perempat final Piala Dunia 2026 ya, ini bertanding hari Jumat 10 Juli 2026 ya, 10 Juli ya, hari Jumat. Ini mempertemukan Perancis melawan Maroko. Berikutnya Sabtu 11 Juli 2026 timnas Spanyol melawan Belgia pukul 2 ya. Sedangkan hari Minggu 12 Juli 2026 ini pukul 4 pagi ya, akan mempertemukan Norwegia melawan Inggris, dan pukul 8-nya disusul Argentina melawan Swiss. Nah, itu ya jadwal bolanya. Itu lengkapnya. Pas kebetulan saya mendapatkan update-nya begitu. Kalau belum mendapatkan ya bisa saya sampaikan nih. Oke, kita masih ajak Anda di pagi ini bersama kami di Halo RRI. Silakan, kita masih tunggu 0561734987 atau di 0811570 1042. Kalau Anda mungkin lagi sibuk, lagi di jalan ya, Anda bisa mengirimkan voice note ya, atau juga pesan teks ya ke WhatsApp kami 0811

0: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

RRI masih hadir di tengah-tengah Anda, masih bersama saya Budiman Tahir. Kami mendapatkan beberapa informasi terkait dengan rencana pemadaman bergilir lagi ya. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Ini untuk beberapa wilayah ya. Selamat pagi Bapak Ibu, pelanggan PLN yang Budiman, sehubungan dengan adanya gangguan berupa kebocoran boiler pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap yang berdampak pada berkurangnya kemampuan pasok dari sistem, PLN Kalimantan Barat akan melakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan ya. Oleh karena itu pasokan listrik kepada sebagian pelanggan akan diberhentikan sementara pada hari Rabu 8 Juli 2026 di antara waktu pukul 17 atau jam 5 sore hingga pukul 21 atau jam 9 malam untuk wilayah 1 dan 2 durasi padam sekitar 4 hingga 5 jam. Wilayah 1 ya SPBU Desa Kapur ya, Mekarsari, Ambanga, PT GMG, Meranti, Pugu, Bengkarik, Kumpai, Tebang Kacang, Sungai Asam, Jelawat, Parit Zakia, Percis, Parit Mandura ya, dan juga sekitarnya. Wilayah 2, Aming, Lampu Merah Selat Panjang, Tanjung Hulu, YM Sabran, Ruko Anggrek, Perum 3, Jalan Tekam, Perum 4, Padat Karya, Polsek Timur, dan Jalur Panglima Aim dan sekitarnya. Tertanda narasumber PLN ULP Tanjung Raya. Berikutnya ini masih hal yang sama ya, apa namanya, pemberhentian sementara ya pasokan listrik kepada pelanggan PLN antara waktu 17 atau jam 5 sore sampai pukul 21 atau jam 9 malam untuk wilayah 1. Untuk rentang waktu berikutnya adalah jam 8 malam sampai pukul 12 malam ya. Ini untuk wilayah 2. Rentang waktunya berkisar 4 hingga 5 jam. Dengan waktu mulai padam bergantung kondisi sistem ya. Wilayah 1 lampu merah 28 Oktober Aming Gang Swadaya 3 Tolanda dan juga sekitarnya. Untuk wilayah 2 Jalan Katulistiwa Gang Batas Kota Batu Layang Rumah Sakit Lantamal Jalan Parit Baru Wajo, Jalan Sungai Durian, Wajo Hulu dan juga sekitarnya. Nah ini tertanda PLN ULP Siantan. Oke, berikutnya antara rentang waktu pukul 4 sampai 4 sore ya sampai 8 malam ini untuk wilayah Jalan Swadaya, Jalan Tunas Harapan, Jalan Masjid Parit Haruna dan sekitarnya. Yang kedua, Jalan Alianyang sekitarnya, Jalan Gusti Hamja, Jalan Putri Chandra Midi, Jalan Putri Darah Hitam, Jalan Kalimata dan sekitarnya, Jalan Sejarah, Jalan Dr. Hamka sekitarnya, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim sekitarnya. Yang ketiga adalah Jalan Perdamaian, Jalan Perintis dan sekitarnya, Jalan Ampera sekitarnya dan Jalan Harapan Jaya sekitarnya. Ini tertanda PLN ULP Pontianak Kota. Berikutnya, wah banyak juga ya. Ini untuk sesi yang ketiga ya. Pukul 8 sampai jam 12 malam ya, 8 malam hingga 00 waktu Indonesia Barat ya. Untuk wilayah pertama adalah Jalan Danau Sentarum dan sekitarnya, Jalan Petani, Jalan Dr. Wahidin sekitarnya, Jalan Sukamulya sekitarnya, Jalan Sepakat 8 sekitarnya. Yang kedua Jalan Karya sekitarnya, Jalan Ujung Pandang 1 dan 2, Jalan Dr. Wahidin sebagian, Jalan Ampera, Jalan Puskesmas Pal 3, Jalan Al-Hikmah, Jalan Batara 1 dan Margoda Dirjo. Ini tertanda PLN ULP Pontianak Kota. Berikutnya ya, ini rentang waktu antara pukul 5 hingga 5 sore sampai 9 malam. Ini untuk wilayah 1, 2 dan 3, 4 ya. Jam 9 sampai 9 malam masuk kami sampai jam 12 malam ini untuk wilayah 5, 6, 7, 8. Nah, wilayah yang pertama
atau wilayah 1 sebagian Jalan Haji Rais Arahman mulai dari simpang 4 Suitnya menuju Jalan Hasanuddin dan juga sekitarnya. Wilayah 2 Jalan Marta Dinata sebagian Jalan Tabrani, Mandau Permai, Jalan Bersama, Jalan Sawo, Jalan Haruna, Jalan Apel dan juga sekitarnya. Wilayah 3 Jalan Tebu, Jalan Bali Indah, Jalan Lamtoro Juju, Jalan Atot Ahmad, Perum 2, Jalan Nawawi Hasan, Jalan Yuka, Jalan Catur Warga ya, dan sebagian Jalan Karet dan sekitarnya. Wilayah 4 Jalan Husain Hamzah ya, Jalan Berdikari, Jalan Bukit Batu 1 dan 2, Jalan Haji Hamidah, Jalan Puskesmas Pal 3, sebagian Jalan Tabrani, sebagian Jalan Haji Rais Arahman dan sekitarnya. Wilayah 5 Jalan Cendana, Jalan Tanggul Limbong, Jalan Budi Tomo, Jalan Pemuda, Jalan Bujang Taro, Markabat Laut dan sekitarnya. Wilayah 6 Jalan Utama Tabrani Ahmad, Jalan Nipa Kuning, Jalan Karet dan sekitarnya. Wilayah 7 Jalan Hasanuddin, Jalan Komjen Sudarso, Jalan Ummu Thalib dan juga sekitarnya. Wilayah 8 Jalan Sabta Marga, Jalan Pelabuhan Rakyat, Jalan Pembangunan, Jalan Raya TPI, Jalan Dr. Muhammad Hatta, Jalan Usaha Bersama, Jalan Berkat Usaha, Jalan Usaha Baru, Jalan Sukun, Jalan Gang Kasturi sepanjang Jalan Pramuka sampai dengan simpang Jalan Cendana dan sekitarnya, tertanda PLN ULP Sungai Jawi. Berikutnya yang terakhir ini untuk sesi 2 ya, pukul 5 sampai 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Yang pertama untuk wilayah Jalan Ayani 2 Lestari, Jalan Parit nomor 2, Jalan Nurul Huda, Jalan Pondok Indah Lestari ya. Jalan Pondok Indah Lestari, Jalan Parit Haji Muksin 2, Jalan Arteri Supadio atau Masjid At-Tanwir batas kota, Hyundai Tunas Bangsa Auto 2000 BCA DPRD Kuburaya, Villa Ceria Lestari Mitsubishi, Four Point ya, Astra Honda, Daihatsu Hino dan Extra Joss Jalan HK dan sekitarnya. Sesi 3 jam 9 malam sampai 12 malam. Yang pertama wilayah Adi Sucipto BRUG Bumi Raya, CMR Beton, Mandau Timber, Kalisco, CP Muara, Jaya Abadi, NKP Ocean 88, Nebelindo, Bina Sagul Lestari, Tambak Ikan Arwana, Graha Multibintang 2, Adil Mart dan sekitarnya. Yang kedua Teluk Mulus, Wonodadi 1 dan 2, KKR Rasau, Angkasa Pura 2 dan sekitarnya. Yang ketiga Jalan Sungai Raya Dalam, Simpang Polda sampai dengan SPBU Serdam, Jalan Korpri dan sekitarnya, tertanda PLN ULP Sungai Raya. Wow, cukup panjang ya. Ya, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sehat-sehat selalu dan tentunya Anda kembali saya ajak ya, kalau Anda mendapatkan informasi hal-hal yang seperti yang saya sampaikan, infrastruktur jalan, pelayanan publik dan lain sebagainya yang dirasa kurang, Anda bisa sampaikan bersama kami di Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saya Dana Sari bisa tentunya temani Anda untuk edisi siar hari ini Rabu 8 Juli ya 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya banyak sekali ragam acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, berdengar informasi dan hiburan kami akan terus hadirkan untuk Anda ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan nanti informasi dari dunia olahraga pukul 11 dalam dinamika olahraga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada satu acara yang pastinya Anda nantikan dan juga tentunya Anda juga bisa request, kemudian salam juga ataupun memberikan informasi kepada masyarakat ada peristiwa apa di tempat tinggal Anda. Silakan nanti di acara Indonesia Banget ya, dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah, air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Ya, dengan informasi kali ini di mana diinformasikan bahwa warga RI ini semakin doyan pakai pinjol katanya. Dan sebulannya hutangnya naik 1,6 triliun rupiah. Waduh. Nah, informasi yang kami terima pendengar, yang kami kutip dari detik finance.com ini, di mana menurut informasi total outstanding utang masyarakat Indonesia ya atau pinjaman online ini tercatat sudah mencapai 103,73 triliun rupiah per bulan Mei-nya 2026, dan jumlah ini naik hingga 25,60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal atau Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK yang melaporkan outstanding pinjol ini semakin meningkat tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jika dihitung-hitung dalam kurun waktu sebulan tersebut, total pinjaman masyarakat di platform pinjol meningkat sekitar 1,6 triliun rupiah.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi

0: mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, masih di informasi dan hiburan ya, lagi-lagi nih pendengar. Kalau tadi informasinya bahwa warga Republik Indonesia makin doyan menggunakan pinjol. Nah, kali ini dari rri.co.id, di mana Direktur Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok ya dalam daftar penangkalan seumur hidup karena mereka adalah sindikat judi online atau judol yang dan pelaku penipuan investasi di Batam. Penderpotasian ini menggunakan maskapai China Southern Airlines ya menuju ke Tiongkok, dan pemberangkatan ini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada minggu kemarin. Dan deportasi massal ini dilakukan atas permintaan resmi dari pihak Kementerian Keamanan Republik Rakyat Tiongkok dan Dijen Imigrasi Indonesia untuk proses teknik pemulangan secara paksa para pelaku kejahatan itu ya. Oke, ini udah ada bergabung bersama kita. Ada informasi apa gitu ya, kita sapa dulu ya. Halo. Iya, ini telepon dari tadi berdering nih pendengar ya. Mungkin ada informasi yang update yang ingin dibagi, silakan di 0561734987 ya. Kita masih di acara informasi dan hiburan. Tadi kita berbicara masih tadi mengenai judol, judi online, bukan judol ya. Kalau ini tadi ada penggunaan pinjol, kali ini ada judolnya. Nah, ini ternyata sudah nih pendengar dideportasi ke Tiongkok ya. Nah, proses deportasi ini diawali dengan permohonan resmi pemerintah Tiongkok Beijing, kemudian mengirimkan tim penjemputan khusus untuk menanggung seluruh biaya akomodasi dan operasional deportasi tersebut. Oke, ini sudah ada yang dari tadi kerang-kering terus. Halo? Halo? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, ini dengan siapa di mana?
1: Ini saya Marsha dari PT Arta Dana Teknologi. Apa benar ini dengan PT Pelayaran?
0: Oh, mohon maaf. Ini dari RRI Pontianak, Mbak.
1: Oh iya, maaf ya, Ibu.
0: Iya.
1: Saya mau mengkonfirmasi aja, Bu. Apa ada karyawan yang bernama Bapak Syahrul Gunawan?
0: Oke, nanti kita akan informasi lebih lanjut ya untuk Mbak ya. Oke, ini kayaknya salah sambung deh. Baik, pendengar, kita masih terus di Pro 1 RRI Pontianak. Kita juga buka ruang nih untuk Anda yang akan memberikan informasi update-nya. Mungkin ada peristiwa apa selama Anda dalam perjalanan, monggo silahkan ya. Kami buka layanan telepon 734987 maupun di nomor WhatsApp ya, di 08 11 570 1042 gitu. Jadi, tapi kami tidak melayani yang namanya apa tadi ya, untuk mencari seseorang gitu ya. Oke, ini sudah ada dari Bu Rusmiati, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Lidia.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Lama nih ya saya tidak dengar Mbak Dian.
0: Iya, Kak.
2: Jarang masuk ya, Mbak Dian.
0: Jarang.
2: Jarang sekarang, ya.
0: Wah. Iya, ada ada info apa nih, Bu Rusmiati?
2: Ah, Mbak Dian nih sekarang, aduh.
0: Ngapa?
2: Jalan macet. Oh. Apa ya, Mbak Dian ya? Ini kemarin itu kan ada yang kebakaran apa kan di Tanjung Furaya dekat Hotel Orient tuh.
0: Oh.
2: Nah, itu iya. Saya pas lagi ada di sana, muter lah lagi Mbak Dian karena jalan ditutup kebakaran. Jadi ngabarin sampai malam juga akhirnya sampai ke rumah. Ini anak saya kemarin pulang.
0: Iya.
2: Itu di jalan yang sama dok kali dan ini Mbak Dian. Tali kelayangan nih Mbak Dian. Wah, kemana ya?
0: Di daerah mana Ibu Rusmiati?
2: Itu di jalan yang menuju Yarsi yang dari Siantan.
0: Dari Siantan.
2: Nah, jalan yang bagus dah tuh diperbaiki tuh.
0: Ada tali kelayang pula situ ya.
2: Ya Allah, yang putus dua kali Pak Dian, sekali sandalnya putus, itu talinya Crocs. Nah, sekarang kena lagi sampai anak saya bilang menjerit, "Halo!" Yang pakai motor lain pada turun,
0: Mbak. Itu ya, di jalan utamanya yang ramai atau ya, menuju dari
2: iya, jalan itu yang seringnya, yang sering macet mobil itu dari turunnya Landa perempatan YM Sabran tuh ke sana nih langsung antara YM Sabran dengan Yarsi.
0: Oh,
2: itu kan jalan itu Mbak Dian bagus tuh. Tapi ada tali layang kok, heran saya.
0: Oh, gitu ya.
2: Ini dua kali dah Mbak Dian,
0: dua
2: anak
0: kali
2: saya.
0: Ya. kena di tempat yang sama saya, gitu ya.
2: Kenapa?
0: Aduh.
2: Udah, pakai helm tapi masih juga gitu kan. Ini kena kaki dia kemarin tuh. Untung tali kroknya yang putus, bukan urat-urat kakinya.
0: Oh,
2: urat kakinya putus bisa pincang loh anak saya, Mbak Dian.
0: Iya, iya. Itu talinya pakai, berarti tali gelasan ya, Bu Rusmunya itu ya.
2: Gelasan. Jadi gimana lah Mbak Dian, saya ini mohon lah ini ya pemerintah ya, wali kota, gimana tuh cara ngatasi layang-layang nih, bahaya makan korban Mbak Dian. Ini daerah yang saya lewatin aja nih, enggak tahu kan daerah lain gitu kan kejadiannya.
0: Iya. Baik,
2: jangan sampai
0: catat,
2: makan korban lah Mbak Dian gitu kan maksudnya.
0: Baik,
2: gimana
0: baik
2: cara ngatasinnya gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Bahaya ya, ini memang sih saran tidak langsung gitu kan. Memangnya layang ini kan dibawa angin, tapi kalau tidak ada yang main kan tidak ada gelasannya gitu kan.
0: Iya.
2: Itu ya mohon ini saya pemerintah wali kota mohonlah gitu kan, ditertibkan ini masalah ya, layang-layang juga.
0: Ada
2: hanya itu ya Mbak Dian.
0: Terima kasih Bu Rusmiati informasinya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi dari Ibu Rusmiati yang berada di Batu Layang pendengar ya, mengenai tali kelayangan ya. Ini dua kali nih di antara jalan M Sabran ke Yarsi itu ya. Jadi di situ ada tali kelayang putus dan menggunakan tali kelayang gelasan gitu ya, dan ada korban jiwanya, bukan korban jiwa ya, ada korbannya juga, dan ternyata yang korbannya anaknya Ibu Rusmiati nih, sampai kakinya luka gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Rusmiati. Kami akan kembali pendengar setelah beberapa single yang laku ini. Tetap di sini di Pro 1 RR Pontianak.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless beast dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Gi, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Ya, berkali maupun Anda berada ya, lagu dari Anggis Devaki ini Dekat Denganmu merupakan lagu pangkas kita di acara yang promosi dan hiburannya di siang hari ini. Jangan lewatkan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat informasi seputar dunia olahraga kami akan hadirkan dalam Dinamika Olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru. Terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol.
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentuk mistar gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
2: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting di window kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push. Yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke fase penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: lapangan sepak bola, kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional pada 2022-2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and output.

makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Ya, mendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama beragam informasi seputar dunia olahraga ya, yang terangkum dalam dinamika olahraga. Tadi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Pro3 Jakarta. Dan nanti kita akan kumandangkan ya azan zuhur untuk edisi siar hari ini Rabu 8 Juli 2026, itu tepat pukul 11 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap fakta mengkhawatirkan mengenai penyebaran penyakit diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia, di mana hasil survei kesehatan terbaru ya ini menunjukkan bahwa prevalensi diabetes ini telah mencapai 12,8%. Itu berarti 1 dari 8 penduduk di ibu kota saat ini statusnya sebagai penyandang diabetes. Dan ironisnya penyakit ini menjadi ancaman tersembunyi yang meluas tanpa disadari gitu ya. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dante Saxono membeberkan bahwa tingginya angka ini berkaitan erat dengan profil genetik penduduk. Dan hasil studi genetik dari dalam negeri menunjukkan sebuah realitas mengejutkan, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki bakat atau gen diabetes di dalam tubuhnya. Informasi ini kami kutip dari detikshealth.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

0: ni be manggil tu. Ya indah-indah dipanggil-panggil dan lalu didengar carekan salap ingin dinamainya.
1: Maaf Kak, maaf.
0: Tapi itu Siti sebulan tu.
1: Ampun Kak, indah Kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, me. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya be, Bu. Ibu meliatik sampah tang temunggu ringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah, jadi api, Bu?
1: Jadi, lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah.
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPR tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Berita penting.
5: Mantan anggota Polres Melawi Megi Alrianda divonis 10 tahun penjara perkara dugaan membawa narkotika.
6: Kami yang ajukan nih, ajukan di fakta persidangan dibantahkan dan tidak dijelaskan, hanya dipaparkan berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.
5: Porkom Damkar Swasta Kalimantan Barat ingatkan masyarakat tidak mengabaikan kondisi instalasi listrik tua, hindari pemicu kebakaran.
7: Lama tidak diperbaharui, itu akan riskan menerima arus yang begitu besar. Saya sendiri, bangunan-bangunan yang rata-rata tertimpa musibah kebakaran itu rata-rata bangunan yang sudah berumur.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026, bersama saya Dian Lestari. Inilah berita selengkapnya.

Saudara, mantan anggota Polres Melawi, Megi Arianda, divonis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan membawa narkotika. Kuasa hukum terdakwa menyatakan menghormati putusan majelis hakim, namun menilai sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam vonis.

0: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Megi Alrianda dalam sidang putusan yang digelar Senin kemarin. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai pidana denda sesuai ketentuan dalam putusan. Kuasa hukum terdakwa, Eka Nurhayati Ishak, menyampaikan bahwa pihak keluarga menerima dan menghormati putusan pengadilan. Namun dia mengaku kecewa karena menilai sejumlah fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan tim pembela tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.
1: Skenario semaunya, asal bapak gue senang sajalah gitu. Tetapi kami yang ajukan nih, ajukan di fakta persidangan dibantahkan dan tidak dijelaskan, hanya dipaparkan berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.
0: Eka juga mengkritisi proses penegakan hukum dalam perkara tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati mekanisme peradilan yang berlaku dan berharap masih terdapat ruang untuk mencari keadilan melalui upaya hukum berikutnya. Eka menyebut pihak keluarga berencana mengajukan banding atas putusan tersebut, namun keputusan itu akan dimatangkan terlebih dahulu bersama keluarga besar sebelum menyusun memori banding yang akan diajukan ke pengadilan tingkat selanjutnya. Indri Rizkita melaporkan.
2: Sekretaris Forkom Damkar Swasta Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi instalasi listrik di rumah karena menjadi salah satu penyebab utama kebakaran, terutama pada bangunan yang sudah berusia tua. Berikut laporannya.
3: Risiko kebakaran di kawasan pemukiman padat masih perlu menjadi perhatian masyarakat. Sekretaris Forum Komunikasi Damkar Swasta Kalimantan Barat Edi Zulkarnain mengatakan salah satu penyebab utama kebakaran berasal dari instalasi listrik yang sudah tua atau tidak memenuhi standar. Menurut Edi, pesatnya pembangunan rumah seringkali tidak diikuti dengan pembaruan instalasi listrik. Kondisi tersebut semakin berbahaya apabila masyarakat masih menggunakan kabel maupun peralatan listrik yang tidak berstandar SNI. Edi juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi korsleting setelah terjadi pemadaman listrik. Berdasarkan pengalamannya sebagai petugas pemadam kebakaran, arus listrik yang kembali menyala dapat memberikan beban besar pada instalasi lama sehingga meningkatkan resiko kebakaran.
4: Bebannya juga besar, itu instalasi listrik yang tidak SNI, instalasi listrik yang lama tidak diperbaharui, itu akan riskan menerima arus yang begitu besar.
3: Selain itu, bangunan berusia tua yang tidak pernah melakukan peremajaan instalasi listrik dinilai lebih rentan mengalami kebakaran. Kerusakan kabel akibat usia maupun gangguan tikus juga dapat memicu hubungan arus pendek ketika listrik kembali mengalir. Karena itu, Forkom Damkar Swasta Kalbar mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, mengganti komponen yang sudah usang, serta menggunakan material berstandar SNI sebagai langkah pencegahan kebakaran di lingkungan permukiman. Syarzani melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Saudara, maraknya investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan identitas lembaga keuangan masih menjadi ancaman bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat terus menggencarkan edukasi dan kampanye literasi keuangan di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat terus memperkuat upaya perlindungan konsumen melalui edukasi dan kampanye kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Hingga Juni 2026, OJK Kalbar telah melaksanakan 19 kampanye waspada aktivitas keuangan ilegal yang diikuti sebanyak 2.278 peserta di 6 kabupaten dan kota, serta melalui satu kegiatan daring yang menjangkau masyarakat di seluruh Kalimantan Barat. Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, melalui Humas Rizky Ramadhani mengatakan, edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat semakin memahami produk dan layanan jasa keuangan yang legal serta tidak mudah terjebak berbagai modus penipuan.
7: Dari segi penanganan sendiri, kami ada 5 aktivitas penanganan gadai ilegal di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Ini kami melakukan sosialisasi dan juga pembinaan yang nantinya gadai itu akan ditawarkan. Kira-kira mau berhenti melakukan kegiatan gadai atau mau menyampaikan perizinan ke OJK.
6: Selain kampanye literasi, OJK Kalbar bersama Satgas Pasti juga melakukan 5 kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait aktivitas gadai ilegal. OJK turut mengidentifikasi dan menindaklanjuti temuan website ilegal yang mengatasnamakan program Gencarkan OJK sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari penipuan digital. OJK menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan layanan jasa keuangan yang berizin dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, maupun penyalahgunaan nama OJK. Diharapkan kolaborasi antara regulator dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem jasa keuangan yang aman, sehat, dan terpercaya. Hermanta melaporkan.
2: Animo masyarakat Kota Pontianak untuk menyekolahkan anak di madrasah terus meningkat hingga tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah yang semakin baik. Kita simak laporannya. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, Ari Sujarwono, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar terjadi di seluruh jenjang mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah hingga madrasah aliyah. Aris menjelaskan tingginya jumlah pendaftar belum dapat diimbangi dengan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Akibatnya, madrasah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di madrasah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa madrasah semakin diminati masyarakat dan sejalan dengan komitmen mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia.
8: Memang setiap tahun itu eskalasi peningkatan minat dan animo masyarakat terkait dulu namanya PPDB bang, sekarang namanya PMBM. Jadi itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan atau rombongan belajar itu sangat terbatas, sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah.
2: Aris menilai tingginya kepercayaan masyarakat didorong oleh kualitas lulusan madrasah yang terus meningkat. Alumni madrasah mampu menunjukkan prestasi yang baik saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain memperoleh mata pelajaran umum, siswa madrasah juga dibekali pendidikan agama yang lebih kuat melalui pembelajaran bahasa Arab, fikih, dan mata pelajaran keislaman lainnya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan sekolah umum. Dian Lestari, Viko Al-Hadi, melaporkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kepada tergugat melalui media massa radio nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026, telah memanggil Huang Chihwen bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P Natuna nomor 22 RT 014/006 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus Harais nomor 3, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Chia Su Xian sebagai penggugat lawan Huang Chihwen sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan LM 39/715, panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 30 Juni 2026, jurusita Septia Susanti.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: kecoret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di pirang tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama Kaolan di Prodangdut Dangdut adalah kita. Oke, di si Rabu 8 Juli 2026, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga masih tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di hari ini yang sangat panas ya. Oke, mohon maaf buat pendengar ya yang mungkin sudah nungguin Prodangdut hari ini. Kita langsung aja terima penelpon pertama kali ini, ada siapa dan di mana bersama Kak Olan di sini. Halo Prodangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kak Tia kan nih?
1: Iya, betul Kak Ulan.
0: Gimana kabarnya Kak Tia?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kabarnya Kak Ulan?
0: Sehat, alhamdulillah. Panas tapi.
1: Panas ya.
0: Oh, di becare brau. Nah, rekis lagu ke Kak Tia.
1: Tahu lah Kak Ulan.
0: Merekis lagu apa?
1: Lagunya dari Rana Rani aja Kak Ulan.
0: Rana Rani.
1: Satu Pondok Dua Cinta.
0: Apa tadi?
1: Satu Pondok Dua Cinta.
0: Sepondok Dua Cinta ya. Ada salam-salam?
1: Salamnya buat Kak Ulan yang gak bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, buat Wanyaki, Wanusu, Bang Alemin, Bang Pahadi, Saking Sri, Cikulan, Pak Di, Mama Nasa, Bang Nanda, buat Kak Jenap, yang lain terangkul aja lah Kak Ulan.
0: Oke, boleh.
1: Kak Ulan, sebagai sehat selalu Kak Ulan.
0: Amin, terima kasih Kak Tia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Tia di Tebas ya. Panas juga katanya daerah sana, tapi rata-rata mungkin panas ya, Sambas ya. Soalnya terik banget, biru langit ya. Lanjut lagi, halo Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Elan.
0: Waalaikumsalam Kak Ela. Gimana kabari?
2: Alhamdulillah sehat. Panas tapi enggak ampe ya.
0: Yedi, panas kan?
2: Tapi lawan rumah enggak ada Ulan.
0: Oke, Markis lagi apa Kak Ela?
2: Lagunya dari Fethi Pera aja lah.
0: Fethi Pera. Judulnya?
2: Judulnya Macho.
0: Hah?
2: Macho.
0: Macho? Waduh, macho. Kayaknya gak ada nih Fethi Pera macho. Ini adanya diraba-raba. Terus
2: diraba-raba aja lah memakai.
0: Oke, siap. Lanjut.
2: Macho adik Ibu Sri ya Kak Ulan.
0: Silakan.
2: Salamnya di lagi ke laki Bu Sri aja kelak.
3: Oke. Halo, Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Tang lamah nyan ki.
3: Lama, nah lama dah jumpa je kan kalinya.
0: Banyak.
3: Panas je kau lah.
0: Panas dingin tu.
3: Kena lagi, bila ketika hujan dah hujan kau lah. Sekali panas, sekali kan panas. Tapi hujan panas ini tu. Lampu-lampu pun gelap-gelap.
0: Kibu Sri ada mau rekes lagu?
3: Tiba-tiba hidup tahunan.
0: Halo, Kibu Sri ada mau rekes lagu? Lagu apa?
3: Lagunya apa ya? Rindu aja lah Kak Ulan.
0: Rindu?
3: Ya, beri lagu.
0: Dari siapa penyanyinya?
3: Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
3: Ada ke?
0: Rindu-rindu Mus Mulyadi. Ada salam-salamnya Ki?
3: Salamnya bersama buat Kak Ulan. Semoga selalu diberi kesehatan segala keluarga.
0: Amin.
3: Buat kawan-kawan kita lah, penyanyi RRI yang ada sama sih. Semua-semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih dah menelah, dah numpang ke. Numpang dia pada nanti gabungkan Kak Ulan ya.
0: Ki, lagunya si Anto Ki dari Mus Mulyadi.
3: Lagunya dari anak lah. Sakit hati aja lah dari MGZ.
0: MGZ, oke.
3: Salamnya ya keterkan Kak Jenab kita. Mudah-mudahan cepat sembuh Kak Jenab.
0: Sakit apa Kak Jenab?
3: Iyalah, pokoknya sakit lah, sakit apa, sakit lambung, sakit apa, kerja macam-macam kini ya, hal hidup kaulan ya. Itu ya, alhamdulillah, dok segar ya, anak segar juga. Cuma dompet dan gak segar, kaulan ya.
0: Siram biar segar.
3: Abang kalau di kita kaulan sih, ya, sederhana aja dompetnya. Tadi, Bang Sardi, Nana Bella, nah yang lain dirangkul je lah, tanpa kecuali banyak yang ngomong dah lupa, kawan. buat anak eh, buat Kak Tia juga, yang lain dirangkul je lah, tanpa kecuali dari asap budget. Maaf, mau disambut Kak Zabek kawan-kawan ya, dah banyak yang ngomong lain. Kak Ulan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada wanusu ya Kak Ulan.
0: Cara ramai bawaan ke Ela teh.
4: Halo, Prodang Dudang adalah kita Kak Ulan.
0: Iya. Apa kabarnya wanusu?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Panas ke juga sinan wan?
4: Bukan lagi panas tuh Kak Ulan, lagi beronyi tuh Kak Ulan.
0: Aduh, sukanya ramai ya. Ada mau kes lagu kewan? Halo? Halo? Halo?
2: Pada kemana?
0: Oh, terputus kali Kak Ela?
2: Oh, diwe. Tak antuk Kak Ulan, tak terputus tak masih
0: teh. Oh.
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo.
0: Merokes lagu apa Wanusu?
4: Lagunya dari Rita Sugiarto, 1001 Janji.
0: 1001 Janji. Salam-salamnya dik.
4: Salamnya pertama buat Kak Ular jangan di bertugas mudahan selalu. Pertama salamnya tuh buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella Sepaket, terima kasih lah dan numpangnya.
2: Sama ya, Wan.
4: Oh, buat Tia Sepaket, buat Wanaci, Pak Ade, Bang Nanda, buat Lung Amsia, Wanaci dan Kak I. buat Bang Pawadi, buat Risa, Alimin, Bang Ujang SK Amar, Pak Anjang, Bang Andi, Bang Ute, Lanius, Mama Anasa, Kang Ahmarwan, nah yang lain dirangkul aja dari Asam Faizet.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wan Usu ya, ke Ela dan juga Ki Busri. Saya selalu buat semuanya. Tadi 1001 janji dari Rita Sugiarto. Oh, lupa Muka Ulan mau infokan. Tadi lagunya Ki Busri dari Maggie Z itu lebih baik sakit hati katanya. Mungkin lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kali ya. Nah, tadi kalau udah cari sepertinya enggak ada. Jadi mohon izin ya Kak Ulan ganti dengan Tajuk Hati Yang Luka sambil lagu Kecewa Ki. Oke, lanjut kita sapa kembali di belakang Kak Ela ada siapa? Sembari kita tunggu di 0851-7670-977. Halo, Pro Dangdut.
5: Ada kita.
0: Gimana kabarnya Cik Kulan?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Panas ke juga sinan Cik Kulan?
5: Bukan lagi, saya berau di rumah.
0: Berau, sama-sama berau lah gitu tuh. Merokes lagu Cik Kulan?
5: Rokes lah.
0: Apa tuh?
5: Dasar kau bandit.
0: Dari siapa?
5: Tuti Wibowo.
0: Tuti Wibowo. Ada. Lanjut.
5: Salamnya pertama buat Kak Ulan. Bersemangat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Mama Nasa, Kak Tia tadi ya. Kak Ida, Bang Jaja, buat Bang Andi, Bang Alimin, Bujang Kerenceng juga, Bang Pawadi, Anjang, Bujang Cahaya, Kang Ahmarwan, Bunda Ari, Bang Senja, Bang Nanda, Bang Uti, Bang Budiman.
0: Okay.
5: Ayah jarah. Yang lainnya kita buka habis dari A sampai Z. Bade Kaulan, makasih banyak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Kulan yang juga lagi kepanasan ya. Emang sangat terik matahari ini. Juga patut disyukuri ya teman-teman ya. Di rumah kita bisa jemur padi, jemur keropok, jemur baju. Jadi segala satunya patut kita syukuri ya. Dan ini udah lumayan banyak ya request lagu dari teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh teman-teman kita pada sore ini ya. Nanti Kaulan akan kembali lagi tentunya di selanjutnya. Pastinya teman-teman yang enggak bisa masuk di sesi pertama ini, silahkan ya beralih ke SMS atau WhatsApp. Nanti insyaallah akan Kaulan bacain satu persatu, sepanjang apapun teksnya Kaulan bacakan kelak pesannya. Oke, ini dia lagunya Rana Rani Sepondok Dua Cinta, disusul beberapa lagu lainnya. Nanti kalian akan kembali lagi, tetap bersama kalian di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bebe?
1: Ya Allah, nak bebe ni apa?
2: Eh, pokok minggir. Eh, kita eh. Jajah orang aku. Jajah.
3: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

Terima kasih pendengar, masih bersama Kak Olandi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, waktunya kita untuk baca SMS dan juga WhatsApp yang udah masuk beberapa. Yang pertama ada dari Bang Pardi sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut Kak, saya Bang Pardi. Salam buat kawan-kawan semuanya. Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat juga. Kompak di udara katanya. Lagunya ikutan aja buat kakak, makasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bang Pardi. Lanjut, assalamualaikum Kak Ulam, Pro Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Saya Eka di Pontianak, request lagu terbaru yang berjudul Meleleh Bahagia dari Milen D Academy katanya. 7. Lagunya ditunggu. Terima kasih buat RRI Pro 1 sampai Singkawang dan juga Bengka yang. Terima kasih kembali buat Kak Eka. Lanjut, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Ulan. Waalaikumsalam. Itu rasanya nak dengar lagu pelaminan Kelabu dari Mansyur A. Salam-salam sama Tia, Ella, Wan Usu, Mamak Nasa, kemudian Budiman, Iman, Nabila, Alimin, Risa, Bunda Ari, Pak Enjakiti, Nandan, Yang Sangsut, Long Ansia, Long Ita, Bang Jaja, Bang Oyut, buat semua yang dengar aja lah. Buat Ulan yang baca, makasih. Semoga selalu sehat sekeluarga ya. Wassalam bayi Wan Aci di Seganggaling yang agak panas bedanggang nyentuh ikutinya. Siap, makasih Wan. Lanjut lagi, assalamualaikum Pro Dangdut lah kita. Saya Bang Budiman dari Medang, Morkis lagu dari Roma Irama, Pembaharuan. Salam buat kawan-kawan yang monitor, Cik Kulan, Bang Deddy, Bujang S, Bujang Keren, Ceng, kemudian Pak Usu, Ana, Naki Busri, Pak D, Kak Nia, Kak Ella, Wan Usu, Wan Aci, Mamak Nasa, kemudian Wan Usu, Bang Eli, Bang Rusdi. Terima kasih buat semua yang baca katanya. Semoga sehat selalu buat pendengar di Medang, sejangkung cuaca panas di Medang, Kak Ulan. Sama lalu, di situ pun panas. Bukan hanya panas, panas gitu. Baik, itu dia tadi ya beberapa SMS juga WhatsApp yang masuk. Langsung aja kita putarkan lagunya. Ini dia ya, Meleleh Bahagia. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita, masih bersama kalian ya. Di sini ada satu WhatsApp terakhir yang akan kita bacain sebelum kalian pamit undur dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum Prodangdut Dangdut adalah kita, Paman Sambalang Balal Karanga, sekayam salamnya. Salam kenal untuk pengenal Prodangdut di Sambas dan Kompak selalu. Lagunya Sisa Cinta Imam S. Arifin, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Mohon maaf tapi lagunya gak bisa kita putarkan ya, karena tadi ada satu lagu terakhir dari Roma Irama, Pembaharuan, belum kita hadirkan untuk teman-teman di rumah ya. Dan sekarang waktunya kalian pamit undur dari ruang dengar Anda. Kalian ucapkan terima kasih untuk seluruh penggemar Prodangdut ya, dimanapun berada. Kalian yang bertugas pada sore ini mau pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
4: Yuk, Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya di baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
3: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
4: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dan diminta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dipromosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
3: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
4: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.
5: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
6: Alhamdulillah ya Bang.
7: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
5: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
6: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
7: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
5: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
7: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, senang sekali saya Al-Fatih siap temani Anda kembali dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan pukul 15 kami akan mulai dengan program inflasi dan investasi dengan tema Sensus Ekonomi 2026 merekam dengan perekonomian Kalimantan Barat untuk masa depan yang lebih tepat. Ya betul sekali pendengar, jika Anda tahu ya beberapa waktu belakangan ini memang sedang dilaksanakan sensus ekonomi. Informasinya sih sampai bulan Agustus begitu ya. Dimana mungkin sebagian dari Anda sudah kedatangan begitu ya tamu-tamu dari BPS yang mensensus ekonomi kita. Nah itu dia yang akan kita bahas sore ini, tentunya pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 dilaksanakan oleh BPS ini telah berlangsung sejak 1 Mei kemarin hingga nanti 31 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting tentunya pendengar ya, untuk memotret secara menyeluruh bagaimana dinamika aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui pendataan ini, BPS menghimpun informasi mengenai berbagai sektor usaha, mulai dari perkembangan jenis usaha, peluangnya, kemudian ekonomi baru ya, peluang ekonomi baru, hingga tantangan yang dihadapi pelaku usaha di berbagai wilayah. Informasi tersebut tentunya akan menjadi landasan penting untuk memahami arah pergerakan ekonomi nasional di tengah perubahan yang terus berlangsung. Apalagi 2026 ini pendengar ya, sudah banyak sekali dinamika yang terjadi. Untuk itu kami akan bahas tema ini, saya tidak sendiri pendengar, sudah terhubung bersama kami via Zoom Meeting statistisi ahli media BPS Provinsi Kalimantan Barat, Fitri Sulastri SSTMSI. Selamat sore Ibu Fitri. Halo Bu Fitri, selamat sore. Masih di mute mungkin? Bu Fitri, halo, selamat sore. Baik, sambil kami menanti untuk dapat terhubung bersama dengan Ibu Fitri Sulastri, pendengar, dalam hal ini kita akan membahas mengenai sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung ya, bersama dengan statistisi ahli media BPS Provinsi Kalimantan Barat, Fitri Sulastri SSTMSI. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya mungkin ya, atau ingin sharing dan ingin menyampaikan aspirasi Anda, apalagi mungkin Anda juga termasuk ke dalam, karena semuanya pasti akan disensus. Nah, semuanya pasti akan menerima tamu dari BPS begitu ya, dan akan mendapat sejumlah pertanyaan begitu. Nah, silakan pendengar jika ingin bergabung bersama kami, boleh bertanya melalui WhatsApp di 0811-5701-042 atau telepon di 734-987. Dan di segmen pertama ini kita akan membahas bagaimana sensus ekonomi ini, bagaimana pendataan lapangannya begitu ya, dan sebenarnya apa saja sih yang perlu kita siapkan jika nanti kedatangan teman-teman dari panitia sensus begitu ya, dan mengapa sensus ini penting untuk dilakukan, nanti akan kita bahas bersama. Kami coba menyapa kembali Bu Fitri. Selamat sore Bu Fitri. Baik, jadi seperti sudah bergabung ya di Zoom, cuman sepertinya masih terdapat kendala pendengar. Kami akan coba terus untuk terhubung bersama dengan Bu Fitri Sulastri dari BPS Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas tema kita sore ini mengenai Sensus Ekonomi 2026 merekam denyut perekonomian Kalimantan Barat untuk masa depan yang lebih tepat. Sambil kita nanti pendengar, kami putarkan terlebih dahulu beberapa pesan kesan yang akan lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Inflasi dan Investasi. Kita membahas mengenai sensus ekonomi 2026 merekam denyut perekonomian Kalimantan Barat untuk masa depan yang lebih tepat. Bersama dengan kami sudah terhubung via Zoom Meeting statistisi ahli media BPS Provinsi Kalimantan Barat, Fitri Sulastri SST MSI. Selamat sore Ibu Fitri.
1: Sore Pak Pati.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Fitri?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Dan jadi Mas Pati. Sehat luar biasa. Akhirnya kita bertemu kembali ya Bu Fitri ya. Iya. Sudah sekian purnama nih kita tidak bertemu dan sekarang sedang dilaksanakan sensus ekonomi 2026 begitu Bu Fitri.
1: Ya, benar.
0: Baik. Di segmen pertama ini kami ingin tahu ya Ibu Fitri ya, bagaimana pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sejauh ini, dan BPS kan sedang melakukan pendataan lapangan secara langsung ini ya Ibu ya, dan sebenarnya apa sih sensus ekonomi itu dan apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat kita Bu Fitri?
1: Ya baik Mas Fati, ini sudah kita laksanakan sejak tanggal 1 Mei kemarin ya Mas Fati, hingga 31 Agustus 2026 nanti. Jadi kalau ditanya apa sih sensus ekonomi itu, baik, nah untuk sensus ekonomi di tahun 2026 ini Mas Fati, kita melakukan pendataan secara menyeluruh, baik usaha maupun keluarga di Indonesia gitu ya, yang dilakukan setiap 10 tahun sekali dengan tahun berakhiran 6 seperti tahun 2026 ini. Tujuannya adalah untuk memotret secara lengkap kondisi dunia usaha dan keluarga. Jadi dalam mengambil kebijakan, pemerintah itu mendapat gambar yang utuh ya, tidak hanya estimasi atau asumsi gitu, benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Jadi seperti kita memotret sesuai warna aslinya gitu ya Mas Fati.
0: Iya betul. Dan langsung artinya yang didata ini seluruh masyarakat ya Bu Fitri ya?
1: Iya, usaha dan masyarakat gitu ya, tidak hanya usaha tetapi juga keluarga seperti itu.
0: Baik, dan artinya tidak ada kriteria tertentu golongan masyarakat yang disensus, tapi semua artinya Bu Fitri?
1: Ya benar, segala skala usaha dari mikro, kecil, menengah, besar, baik pedagang keliling, baik yang punya toko, kios, di sudut gang gitu ya Mas Fati, semuanya. Termasuk saya di keluarga.
0: Termasuk gitu. Mungkin akan datang juga ke rumah-rumah begitu Bu ya?
1: Nah iya, jadi di periode mulai 15 Juni hingga 31 Agustus ini dilakukan pendataan secara door to door Mas Fati.
0: Baik, Bu Fitri, mungkin boleh digambarkan untuk pendengar dan pemirsa kita mengapa sensus ini tuh sangat penting begitu untuk dilakukan agar masyarakat kita teredukasi dan nanti juga mempermudah untuk memberikan datanya Bu Fitri.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Fati. Ini kan juga viral ya di media sosial.
0: Iya nih, kita lagi ramai nih Bu.
1: Iya, kalau kita ketik sensus ekonomi itu ramai sekali. Nah gini Mas Fati, karena kondisi perekonomian kita kan terus berkembang ya, yeah. Cara masyarakat menjalankan usaha juga berubah sangat cepat. Kemudian muncul bisnis baru, termasuk usaha berbasis digital. Nah itu harus tetap kita dokumentasikan, harus kita potret, agar data yang kita hasilkan juga relevan ya dengan perkembangan zaman dan dapat menjadi pengambilan kebijakan yang tepat. Mungkin 10 tahun yang lalu ya Mas Mati, terakhir kita sensus ekonomi itu kan tahun 2016. Kita tidak pernah bayangkan ya kalau sekarang ada, kita bisa transaksi harian, bisa menggunakan kris, e-wallet atau cashless gitu kan, yeah. Sekarang kita beli makanan, berbelanja kebutuhan pokok, kemudian jasa antar jemput cukup di tangan kita saja gitu ya, cukup dari rumah, tidak langsung pergi ke mana-mana. Begitulah kemudahan sekarang yang tetap harus kita potret juga Mas Fati, kondisi usaha seperti itu.
0: Baik, perkembangan bisnis dan juga dunia digital yang makin berkembang ya Bu ya, nah, tentunya itu juga akan memberikan data yang baru nanti nih pendengar.
1: Iya.
0: Ya 10 tahun yang lalu belum terlalu pakai yang namanya kris atau online begitu ya Bu ya, tapi sekarang sudah semakin banyak. Tentunya itu juga akan dipotret Ibu.
1: Iya, semuanya Mas Fati. Jadi segala jenis transaksi. Jadi kita kelebihan di sisi ekonomi ini termasuk juga memotret mengenai ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, Mas Wati, gitu ya.
0: Baik, seperti itu pendengar. Dan nanti kita akan lebih fokus lagi ke Kalimantan Barat dan kenapa penting juga nih ekonomi ini, sensus ekonomi ini dilakukan di Kalimantan Barat. Dan kita juga akan tahu juga pendengar ya, kenapa keluarga juga ikut didata begitu. Setelah ini kita akan break sejenak, Bu Fitri. Kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini 8 Juli 2026, kumandang azan asar pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Ya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Inflasi dan Investasi. Kami membahas sensus ekonomi 2026 merekam denyut perekonomian Kalimantan Barat untuk masa depan yang lebih tepat. Sekaligus tadi sudah kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar, dan kita lanjutkan kembali pendengar Inflasi dan Investasi bersama dengan Ibu Fitri Sulastri. Bu Fitri, baik, kali ini kita lanjut lagi membahas mengenai sensus ekonomi ini dan lebih kita fokuskan kepada Kalimantan Barat begitu, Bu Fitri. Dan kenapa sensus ini juga penting sekali nih untuk provinsi kita Kalimantan Barat, Bu Fitri? Masih di mute sepertinya, Bu Fitri, ya. Baik, silakan, Bu.
1: Baik, Mas Fati. Nah, karena ini sensus ekonomi merupakan program nasional, tentu saja setiap daerah itu mempunyai keunikan tersendiri, termasuk Kalimantan Barat ya, Mas Fati. Yeah. Jadi Kalimantan Barat itu mempunyai karakteristik ekonomi yang sangat unik dan kompleks. Ada ekonomi perbatasan karena kita dekat dengan Malaysia berbatasan langsung. Kemudian ada ekonomi maritim dan nelayan di pesisir. Ada ekonomi pedalaman yang berbasis komoditas dan kerajinan lokal, dan kini juga tumbuh ekonomi digital di kota-kota seperti Pontianak dan Singkawang serta wilayah perkotaan lain di kabupaten. Jadi tanpa sensus yang menyeluruh, keunikan dan kebutuhan ekonomi Kalimantan Barat tidak akan terwakili dengan baik dalam kebijakan nasional. Jadi data yang kuat adalah argumen yang terkuat juga bagi daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran, program, dan perhatiannya sesuai dengan realita di lapangan, begitu Mas Fati.
0: Baik, jadi karena keunikan setiap daerah pasti akan berbeda-beda begitu, Bu Fitri, ya?
1: Ya, Fati, karena keunikan mempengaruhi juga kebijakan apa yang akan dibangun di daerah masing-masing.
0: Menarik pendengar, apalagi kita memang sekaligus langsung berbatasan dengan negara tetangga itu Malaysia. Ya. Tentunya itu juga menjadi keunikan wilayah kita ya di Kalimantan Barat. Nah, tadi juga sempat disebutkan di segmen sebelumnya, Bu Fitri, bahwa pendataan ini juga seluruh usaha dan keluarga akan didata, door to door akan diketuk nanti sama petugas begitu ya. Dan kenapa keluarga juga ikut didata sih, Bu, dalam sensus ekonomi 2026 ini? Dan bukankah keluarga itu, kalau mungkin orang mengiranya akan ke sensus penduduk begitu, Bu Fitri?
1: Ya, ya. Kalau kita tahu ya, kita ada 3 sensus di Undang-Undang Statistik, sensus penduduk berakhiran 0, kemudian sensus pertanian di tahun berakhiran 3, dan sensus penduduk di tahun berakhiran 6. Nah, untuk saat ini di tahun 2026 sensus ekonomi mencakup seluruh, tidak hanya usaha tapi juga keluarga. Jadi begini Mas Fati, saat ini kan banyak sekali ya kegiatan ekonomi produktif yang lahir langsung dari dalam rumah tangga atau keluarga. Jadi kita biasa menyebutnya itu usaha rumah tangga. Mulai dari jasa catering, rumahan, jualan online gitu ya, yang tidak ada bangunannya gitu kan, hingga jasa pakaian. Jadi kita tidak mendata keluarga hanya usaha saja gitu ya, kita tidak hanya mendata usaha tapi juga keluarga. Jadi akan kehilangan tuh kalau kita hanya mendata usaha, potret-potret yang ada di keluarga. Jadi dengan kita mendataan door to door, dengan memprobing usaha yang ada di dalam keluarga, maka akan terpotretlah secara menyeluruh ya mengenai kondisi perekonomian kita, gitu Mas Wati.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Jadi memang semuanya akan, tak ada yang terlewat begitu ya, semuanya akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan nanti dari petugas lapangan begitu. Dan bagaimana sih, Bu, mungkin boleh digambarkan, ini sudah berlangsung beberapa minggu ini kan, mungkin boleh digambarkan bagaimana respons masyarakat yang beragam ini, Bu?
1: Berbagai sih ya respons masyarakat ya, dari adanya menerima dengan baik gitu kan, adanya penolakan karena kecurigaan-kecurigaan ya, baik dari sisi pemerintah maupun kecurigaan dengan pajak, Mas Fati, seperti itu. Tapi ya dengan penjelasan kita meyakinkan bahwa pentingnya sensus ekonomi ini bagi usaha dan masyarakat, ya semoga ya, itu juga memudahkan kita untuk pendataan di lapangan gitu, agar tidak ada yang terlewat gitu Mas Fati.
0: Betul, karena kan mungkin banyak yang memiliki pikiran bahwa ya usaha mikro itu tidak punya hak seperti perusahaan besar begitu. Siapa saja sebenarnya, Bu Fitri, yang menjadi target atau sasaran pendataan dalam sensus ekonomi 2026 ini?
1: Nah, yang jadi sasaran itu semuanya ya Mas Fati ya, tanpa terkecuali. Tadi sempat saya singgung juga, dari usaha kecil, usaha mikro, menengah, usaha besar, baik yang mempunyai bangunan tetap seperti toko, kios maupun usaha-usaha keliling gitu ya, atau usaha yang di dalam keluarga. Jadi tidak ada yang terlewat ya Mas Fati, semua harus terpotret karena mereka mempunyai bagian penting gitu ya dalam menyusun gambaran ekonomi Indonesia secara keseluruhan gitu.
0: Baik, seperti itu.
1: Yang andil gitu ya Mas Fati.
0: Iya, mulai dari toko lontong, toko, bengkel ya, bahkan yang
1: pedagang keliling gitu, semua didata.
0: Mamang-mamang bakso gerobak juga ya Bu Fitri.
1: Iya, benar.
0: Semuanya pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya ya, mumpung kita sedang membahas mengenai sensus ekonomi 2026, mungkin Anda ada juga yang belum belum didata, belum didatangi oleh petugas atau mungkin sudah, boleh pendengar ya jika ingin bertanya di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saat ini kita melihat banyak sekali profesi yang mungkin dulu nggak pernah kita pikirkan ada profesi ini begitu Bu ya. Sekarang baru bermunculan nih profesi-profesi baru dan belum terdata begitu. Bagaimana sensus ekonomi 2026 ini menangkap fenomena pekerjaan baru yang mungkin sekarang sudah serba digital Bu Fitri?
1: Nah, itu ya Mas Fati ya, kita tahu ya biasa anak-anak muda nongkrong di kafe padahal mereka punya usaha gitu kan, seperti freelancer, desain grafis, penulis konten gitu kan, atau penerjemah bahasa asing, mereka bisa kerja dari manapun yang biasa kita sebut gig ekonomi ya Mas Fati ya. Dia tidak terlibat waktu kapan pun mereka bekerja tanpa ada kontrak gitu kan, termasuk pekerja lepas. Nah ini juga harus kita potret kan Mas Fati, tidak boleh lewat. Nah inilah pentingnya sensus ekonomi di tahun 2026 ini memotret semua kondisi usaha, baik di bangunan usaha maupun di dalam keluarga seperti itu. Jadi tidak ada yang usaha-usaha yang akan terlewat, yang tadinya, yang sebelumnya itu tidak ada gitu kan, usaha-usaha baru, dan ini terpotretlah keberadaan usaha tersebut gitu Mas Fati.
0: Baik, menarik sekali pendengar. Untuk data yang sementara masih belum bisa kita paparkan karena masih diolah begitu Bu ya. Nanti mungkin setelah selesai sensus ekonominya akan kita bahas lagi di sini nantinya pasti pendengar. Nah, untuk fenomena terkait lapangan usaha baru ini Mbak Fitri ya, kita tahu bahwa anak muda yang bekerja, istilahnya sekarang sebutannya freelancer gitu ya, udah keren gitu.
1: Iya.
0: Misalnya kayak desain grafis ataupun nulis-nulis konten di media sosial yang ternyata mereka dapat engagement dan dapat penghasilan dari situ, seperti penerjemah bahasa asing dan sebagainya. Banyak kan dari mereka tuh work from anywhere begitu ya. Dan mereka nggak punya ruko, nggak punya izin usaha yang mungkin yang kita tahu CV atau PT, dan hanya bermodal laptop, ini udah bisa masuk ke radar sensus ekonomi 2026. Bagaimana petugas BPS mendeteksi keberadaan mereka Bu?
1: Nah kalau kita melihat dari posisi usaha bangunan, usahanya kan tidak ada ya Mas Fati ya, seperti itu. Lain dengan usaha besar, usaha menengah, misalnya ada toko. Nah ini ya perlunya kita mendatangi door to door. Maka cakupan pendataan sensus ekonomi ini kan tidak hanya usaha tapi di keluarga. Untuk menangkap usaha-usaha seperti inilah Mas Fati, sehingga kita harus mendatangi secara door to door agar tidak terlewat. Dari pertanyaan-pertanyaan akan kita gali di rumah, dari rumah ke rumah seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi mungkin bisa jadi ya rumahnya nampak sepi gitu kan, tidak ada papan nama usaha, tidak kelihatan ada aktivitas di luar, ternyata ada di dalamnya seperti itu.
0: Usaha rumahan begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Setiap 10 tahun dilakukan sensus, tapi UMKM tetap banyak yang mungkin masih merasa kesulitan. Apa sebenarnya dampak nyata dari sensus ekonomi?

0: koordinator bidang perekonomian, kemudian memperbesar alokasi KUR ya, kemudian memperluas skema pembiayaan mikro yang tadinya mungkin tidak terpikirkan oleh dunia perbankan seperti itu. Itulah salah satu dari manfaat sesi ekonomi yang lalu ya di 2016 untuk UMKM. Kemudian data SE 2016 juga merevisi penghitungan PDB sektoral Indonesia, kemudian yang berdampak pada posisi kita dalam negosiasi ekonomi internasional. Nah, di tingkat daerah, data tersebut digunakan untuk memetakan kebutuhan kawasan industri kecil di beberapa provinsi, Mas Pati. Namun kita akui bersama ya, masih ada gap antara data yang terkumpul dan dampak yang dirasakan langsung oleh UMKM di lapangan. Nah, itulah makanya untuk yang SE 2026 ini dirancang dengan komitmen pemanfaatan data yang lebih kuat sejak awal, Mas Pati. Jadi kita perlu dukungan semua pihak gitu ya, bahwa sistem ekonomi ini bukan hanya milik BPS tapi milik Indonesia dan Kalbar tentu saja gitu Mas Wati.
1: Milik kita bersama begitu ya. Iya. Masyarakat masih banyak juga yang bertanya begini, Bu Fitri, memangnya ikut sensus ekonomi 2026 ini langsung mendapatkan manfaatnya begitu, apakah langsung akan diberi bantuan modal atau semacamnya? Itu bagaimana Anda menjawab itu, Bu?
0: Itu ya, sering kali itu Mas Wati, sering kali yeah. Kita datang ke rumah, di media sosial juga terjadi diskusi dengan statement-statement seperti itu gitu ya. Nah, di sini kami perlu jelaskan bahwa kami dari BPS datang bukan membawa bantuan tunai ya atau modal usaha langsung pada hari itu gitu. Memang manfaat sensus ekonomi bukan sesuatu yang langsung dirasakan hari ini Mas Wati dan para pendengar. Jadi manfaat sensus ekonomi itu bersifat jangka panjang dan sistemik gitu ya. Sensus ini ibarat alat untuk memastikan pemerintah tahu nih kondisi ekonomi masyarakatnya sebenarnya. Jika datanya benar, program pembangunan dan bantuan sosial yang dirancang pemerintah di kemudian hari akan jauh lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat tentunya, Mas Pati.
1: Lalu bagi pelaku usaha dan pemerintah, apa saja manfaat yang mungkin bisa kita rasakan dari hasil sensus ekonomi ini, Bu?
0: Banyak ya Mas Wati manfaatnya. Kemudian untuk yang pelaku usaha bisa melihat potensi pasar, mengetahui perkembangan ekonomi di berbagai daerah, dalam menentukan peta pengembangan UMKM, kemudian penyediaan infrastruktur penunjang di sentra industri misalnya gitu ya, hingga program-program pembinaan dan pelatihan usaha serta menjadi dasar ya dalam menyusun strategi pengembangan usaha dan investasi. Jadi jika kita punya modal, terus kita perlu data nih kan, kita benernya ini tepat ini investasi di mana gitu kan. Yeah. Datanya sudah ada, datanya tepat, jadi investasi kita pun tidak salah gitu ya Mas Rati. Itu dari sisi pengusaha. Kemudian bagi pemerintah tentu menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi ya. Misalnya untuk mengetahui sektor usaha yang tumbuh pesat, sektor yang masih memerlukan dukungan gitu ya. Penyusunan program pemberdayaan UMKM, kemudian penyaluran pembiayaan usaha, hingga penentuan wilayah prioritas pembangunan dan investasi, mana yang harus diprioritaskan lebih dulu seperti itu. Kemudian data sensus ini juga akan menjawab ya kebijakan apa yang paling tepat untuk meningkatkan nilai tambah dan memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tertentu. Jadi karena setiap daerah itu mempunyai potensi daerah yang unik ya. Ya. Tentu kebijakan itu juga seperti saya singgung tadi akan berbeda antara satu daerah dengan yang lain, antara daerah dengan sentra industri atau pertanian begitu ya Mas Rati. Jadi sinilah perlunya data dasar yang kokoh, bukan hanya asumsi ya Mas Rati.
1: Betul, gitu. Bukan hanya asumsi. Selain ya. Pemerintah dan pelaku usaha, siapa lagi Bu yang mungkin nanti akan merasakan manfaatnya ya, yang bisa memanfaatkan data dari sensus ekonomi ini?
0: Ya, banyak sekali ya, masuk kita masyarakat, termasuk juga para akademisi, peneliti, dunia usaha, lembaga internasional, kita sebagai masyarakat luas gitu ya, menjadikan jadi apa ya, sebut data yang kredibel lah untuk penelitian, evaluasi kebijakan serta pengambilan keputusan berbasis bukti gitu ya, Mas Wati.
1: Jadi data ini bisa kita dapatkan ke BPS langsung begitu Bu dengan mengajukan permohonan atau bagaimana?
0: Oh iya, nanti setelah pendataan, kemudian kita olah, kemudian akan ada masuk tahapan diseminasi, kita publish datanya secara gratis gitu ya di website kami atau di media-media sosial seperti itu.
1: Baik. Selain untuk kebijakan pemerintah tentunya juga sangat berguna untuk hasil penelitian begitu ya, untuk bahan penelitian ya, bisa seperti ya. Itu apakah ada apa seperti jaminan Bu Fitri mengenai mungkin masyarakat masih banyak yang takut-takut di data, mereka khawatir datanya dipakai untuk itu tadi seperti dibahas juga pajak begitu Bu, apakah ada jaminan?
0: Nah, itu yang sering terjadi saat kita mendata

0: adanya penolakan ya Mas Rati ya. Ah, paling ini kaitannya dengan pajak seperti itu ya. Nah, di sini saya coba jelaskan dengan jelas bahwa secara hukum data individu yang dikumpulkan BPS tidak bisa dan tidak boleh diserahkan ke instansi manapun dalam bentuk yang bisa mengidentifikasikan usaha atau individu tertentu. Jadi yang dibagikan ke instansi lain hanya data agregat, misalnya di kecamatan X terdapat sekian ribu usaha kuliner misalnya ya, bukan nama, alamat atau omset usaha secara spesifik. Jadi yang kita sebut itu data agregat saja gitu ya Mas Wati. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir sebetulnya bahwa informasi yang diberikan kepada petugas BPS saat didata itu akan digunakan untuk kepentingan perpajakan ya. Seluruh data yang dikumpulkan BPS dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hanya digunakan untuk menghasilkan statistik saja gitu ya. Data tersebut diolah dalam bentuk agregat untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian nasional, bukan untuk kepentingan pemeriksaan atau penetapan pajak terhadap individu maupun pelaku usaha. Jadi ada garis batas yang sangat jelas lah dan mutlak gitu ya antara fungsi BPS dan instansi lainnya seperti itu Mas Wati.
1: Baik, jadi tidak perlu khawatir sebenarnya pendengar ya, karena datanya pasti akan diolah, tidak langsung diberikan seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat.
0: Ditampilkan tuh nama usaha A, B, C tidak akan gitu ya. Jadi, tapi ada data agregatnya seperti itu.
1: Dan sebelum didatangi oleh petugas, apa saja Bu Fitri yang mungkin perlu disiapkan oleh masyarakat kita yang nanti pasti akan disensus Bu Fitri?
0: Baik, nah ini kan karena sekarang itu sudah berbasis NIK ya Mas Wati ya. Jadi usaha maupun pendataan di keluarga itu akan ditanyakan NIK-nya dan untuk pendataan di keluarga diperlukan kartu keluarga. Karena walaupun kita menggunakan prelist, ada data sebagai apa ya, daftarnya seperti itu ya Mas Fatih, tapi harus ada pencocokan siapa-siapa saja yang ada di dalam keluarga itu, apakah sudah pindah gitu kan, apakah meninggal dan sebagainya. Jadi para Bapak Ibu pendengar responden agar menyiapkan data keluarganya untuk yang di keluarga. Nah, untuk usaha, catatan keuangannya walaupun tidak punya catatan secara jelas ya, seperti itu, tidak bisalah memberikan data dengan benar mengenai data moneternya karena terkait pertanyaan apa ya, nilai produksi, terus biaya produksi, termasuk aset, itu kan yang kita tanyakan ya kepada responden seperti itu. Jadi agar disiapkan seperti itu.
1: Biasanya untuk satu kali didata oleh petugas itu berapa lama waktu yang dibutuhkan biasanya Bu Fitri?
0: Relatif sih ya Mas Fatih ya, rata-rata mungkin 45 menit, 1 jam sampai 1,5 jam tergantung. Kalau di keluarga itu banyak anggota keluarganya, kemudian setiap anggota keluarganya punya usaha, mungkin akan lebih lama ya Mas Fatih ya. Nah untuk yang usaha besar biasanya kita juga ada ini nih, pendampingan, pengisian bareng Mas Fatih. Jadi kita adakan pengisian bareng, kemudian kita pandu lah ya mengisikan datanya, karena mungkin secara konsep kurang jelas gitu ya, bisa ditanyakan. Itu untuk usaha besar dan menengah kita ada pendampingan pengisian. Nah, untuk yang usaha keluarga yang mungkin relatif agak lebih lama jika ada lebih banyak anggota keluarga dan usaha-usaha yang ada di situ. Tapi kalau tidak banyak, rata-rata mungkin 45 menit sampai 1 jam begitu ya, untuk meluangkan waktu kita data Mas Fatih.
1: Betul, meluangkan waktu kita sekali dalam 10 tahun begitu Bu Fitria, worth it lah ya, untuk perekonomian kita 10 tahun ke depan lo pendengar ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi oleh para petugas di lapangan. Pastinya pendengar juga penasaran nih Bu Fitria, dan kita juga perlu waspada atas penipuan. Nah, itu yang akan kita bahas di segmen terakhir. Setelah ini pendengar ya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Inflasi dan Investasi.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Inflasi dan Investasi. Kita masih membahas mengenai Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung, pendengar. Kita masih bersama dengan Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Fitri Sulastri. Bu Fitri, kali ini kita membahas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para petugas yang sedang mendata di lapangan. Bagaimana, Bu? Mungkin boleh digambarkan untuk pendengar.
1: Ya, tadi juga saya sempat singgung ya, Mas Fati ya. Jadi ada beberapa tantangan utama yang kita hadapi di lapangan. Pertama, ada rasanya ketidakpercayaan dan penolakan dari responden, terutama yang takut datanya dipakai untuk pajak dan keperluan lain. Tadi sudah saya jelaskan juga secara jelas ya, sejelas-jelasnya bahwa kita tidak ada kaitan dengan pajak. Kemudian karena ada pertanyaan terkait indikator sosial ekonomi, masyarakat menolak menjawab karena merasa, loh ini kan rahasia keluarga, data privasi gitu ya, kenapa harus ditanyakan, seperti itu ya, Mas Fati. Kemudian kedua, karena kondisi geografis Kalimantan Barat ini juga kompleks ya, jadi keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil dan perbatasan, akses jalan, minimnya sinyal, dan medan yang berat, itu juga menjadi tantangan kami ya Mas Fati. Karena moda kami adalah moda KPI ya, untuk pendataan door to door, jadi menggunakan aplikasi Fasi yang dipasang berbasis Android di HP gitu ya Mas Fati. Jadi ya mungkin karena mungkin ya di daerah-daerah yang jauh kendala sinyal seperti itu, yang kita sulit biasanya untuk mengirim datanya ke sistem seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait usaha ya Mas Fati. Mungkin ada yang pindah atau tutup begitu kan. Jadi dengan berbagai kendala seperti ini, BPS membekali petugas dengan pelatihan komunikasi yang kuat, kemudian jadwal kunjungan yang fleksibel begitu ya. Jika sulit didatangi atau lagi sibuk ya kita atur jadwalnya begitu. Kemudian ada teknologi offline yang bisa disinkronisasi nanti ya Mas Fati, saat sinyal sulit itu aplikasinya bisa tersimpan terus secara offline gitu ya. Kemudian dukungan jaringan koordinasi Mas Fati dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat itu kita untuk mengatasi kendala-kendala yang kita hadapin gitu, karena BPS tidak bisa bekerja sendiri ya, kita menggandeng asosiasi, tokoh masyarakat yang berpengaruh, kemudian pemerintah juga mengeluarkan surat dukungan untuk kelancaran sosial ekonomi ini Mas Fati, seperti itu.
0: Baik, banyak sekali ternyata tantangannya juga dihadapi, dan masyarakat ya, juga banyak yang khawatir datanya disalahgunakan, apalagi kalau misalnya ada penipuan. Nah, sekarang tuh banyak sekali Bu ya modus penipuan, mungkin menyamar jadi petugas utilitas. Ya. Nah, apakah ada cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengenali ciri khas yang mungkin bisa dipalsukan dari petugas resmi Sensus Ekonomi 2026, Bu Fitri?
1: Ya, jadi yakinkan dulu ya Mas Fati dan para pendengar dengan profil petugas Sensus Ekonomi. Jadi petugas Sensus Ekonomi yang datang ke rumah responden itu menggunakan rompi yang belakangnya bertuliskan petugas Sensus Ekonomi gitu ya. Para petugas juga dibekali dengan tanda pengenal ID card yang sudah ada QR code-nya, jadi bisa di-scan, gitu di-scan akan masuk ke website BPS, di situ ada foto, kemudian konfirmasi bahwa orang tersebut adalah petugas resmi yang terdaftar di wilayah tersebut, gitu. Jika tidak muncul, berarti itu bukan petugas yang resmi dari BPS, bisa langsung ditolak saja, jangan ragu, gitu ya, dan segera laporkan. Apalagi misalnya meminta PIN atau OTP, gitu ya, maksudnya tidak ada kaitannya seperti itu dalam pendataan kita.
0: Baik pendengar, jadi sah-sah aja tuh di scan dulu ya Bu ya, kalau misalnya ada barcode-nya gitu
1: ya. Cek. Saya aja datang di data, saya scan itu petugasnya, kalau saya orang BPS ya.
0: Bahkan orang BPS juga didata loh pendengar ya.
1: Ya semua.
0: Kalau masyarakat menolak Bu untuk didata, apakah ada sanksi?
1: Sebenarnya kalau bicara hukum ya Mas Fati, dasar hukum kita itu sebenarnya ada ya, dasar hukumnya Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, di pasal 27 itu telah diatur bahwa setiap responden wajib memberikan keterangan untuk keperluan statistik. Namun dalam prakteknya, jadi kita tidak menerapkan secara hukum seperti itu ya Mas Fati ya, jadi kita menggunakan pendekatan sanksi sebagai senjata utama itu tidak gitu ya, karena pendekatan itu justru kontraproduktif nantinya. Jadi kami percaya ya, cara persuasif dan komunikasi yang baik jauh lebih efektif. Jadi petugas akan melakukan kunjungan ulang minimal 2 hingga 3 kali dengan pendekatan yang lebih personal ya, jika ada penolakan. Kemudian jika masih menolak juga, keberadaan usahanya itu perlu didata sebenarnya Mas Wati. Cuma informasinya saja yang tidak lengkap akhirnya seperti itu.
0: Baik. Jadi data usahanya tetap ada, cuman informasi detailnya yang tidak ada gitu ya Bu?
1: Iya, informasinya itu yang kita tidak bisa dapatkan. Tapi kan wujudnya ada ya gitu. Terus rumah kan wujud bangunan juga ada ya gitu. Tapi informasi itu yang kita tidak bisa dapatkan. Jadi akhirnya mereka non-respon begitu.
0: Baik, dan masyarakat juga mungkin tadi tuh meluangkan waktu sekitar 45 sampai 1 menit tadi berasa sangat berat mungkin ya, Bu. Dan kenapa,
1: iya,
0: kenapa sih Bu, banyak sekali pertanyaannya mulai dari omset rinci sekali ya, pekerjaan, aset dan sebagainya, itu kenapa perlu ditanyakan Bu?
1: Nah gitu ya, jadi setiap pertanyaan yang ada di kuesioner sensus ekonomi itu punya tujuannya masing-masing ya Mas Wati. Karena tadi pemerintah pengen memotret secara menyeluruh gitu kan mengenai kondisi ekonomi dan sosial ekonomi keluarga, jadi data informasinya pun harus lengkap. Jadi hasil sensus juga tidak bisa bisa menggambarkan lah kondisi usaha yang sebenarnya. Jadi semakin lengkap jawabannya, semakin baik kualitas data yang dihasilkan. Seperti ini Mas Wati, ibaratnya kalau dokter ya, kalau dokter memeriksa pasien tentu tidak hanya bisa menanya apakah Anda sakit, terus jawab iya. Tidak kan Mas Wati, pasti sudah tanya berapa hari, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian bagaimana yang sakit, kemudian dokter juga akan memeriksa mungkin denyut nadinya, seperti itu ya. Jadi harus lengkap-lengkapnya agar outputnya pun menjadi akurat begitu ya Mas Wati. Kemudian terkait omset, pekerjaan, aset dan sebagainya, itu juga punya tujuan masing-masing Mas Wati. Jadi informasi ini dipakai untuk mengetahui gambaran usaha secara umum, kemudian apakah usaha tersebut masuk dalam kategori mikro, kecil, menengah atau besar ya terkait omsetnya. Kemudian terkait dengan tenaga kerja itu kita perlu tahu ya, berapa besar sih tenaga kerja yang diserap oleh sektor tersebut gitu ya. Kemudian publikasinya pun kan nanti untuk agregat ya, walaupun memang pertanyaannya mungkin sangat kompleks ya Mas Fatih, seperti itu karena terkait tadi kebutuhan data, karena kita juga akan memberikan data yang akurat lah seperti itu agar program-program yang nantinya akan diambil juga menjadi tepat gitu Mas Fatih.
0: Data yang akurat tadi disebutkan pendengar ya. Kenapa output ini menjadi penting Bu? Mengapa data yang akurat ini menjadi begitu penting dari sensus ekonomi ini?
1: Begini ya Mas Fatih, kalau datanya tidak akurat, kita seperti berjalan di kegelapan malam ya Mas Fati. Tentu pemerintah dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan kondisi yang nyata, seperti itu ya. Kalau tidak data tidak tepat di lapangan, kita potret dengan benar, maka bisa jadi mubazir ya penggunaan dana yang akan digunakan karena tidak tepat sasaran, seperti itu. Jadi memang mutlak ya data itu harus akurat agar keputusan yang diambil pun menjadi tepat begitu ya Mas Fati.
0: Baik, tentunya juga karena data ini harus akurat, kita juga memberikan data yang sebenar-benarnya begitu pendengar ya kepada ya, gitu para petugas ya, gitu. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi sebenarnya nih Bu, banyak sekali yang mau kita tanyakan sebenarnya. Kita lanjutlah nanti
1: ya, berkepentingan ya Mas Fati ya, menyampaikan secara jelas pada masyarakat seperti itu.
0: Betul, tentunya untuk masyarakat juga, karena sampai Agustus nanti masih ada waktu, kita akan bahas lagi nanti pendengar. Mungkin terakhir Bu Fitri, ada yang ingin disampaikan mungkin harapannya dari BPS kepada masyarakat ya selama masa pelaksanaan pendataan ini, dan mungkin boleh dirangkum juga nanti Bu pesan utama BPS kepada masyarakat. Silakan Bu Fitri.
1: Sebenarnya pesan kami sederhana ya Mas Wati. Kami BPS itu sebagai lembaga resmi statistik menjalankan tugas ya amanah undang-undang untuk menyajikan data statistik yang berkualitas. Jadi sensus ekonomi itu bukan tentang hari ini ya Mas Wati dan para pendengar, tetapi tentang masa depan kita. Data yang Bapak dan Ibu berikan hari ini akan menjadi dasar lahirnya kebijakan yang lebih tepat, pembangunan yang lebih merata, serta ekonomi daerah dan usaha masyarakat yang semakin berkembang. Karena itu mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 ini dengan memberikan data yang benar dan lengkap. Jadi ada slogannya Mas Wati dan pendengar, TIR, T, terima petugas SE 2026, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia terjaga. Jadi ya, maksud saya mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026, terima petugas BPS, berikan data yang benar, karena data yang berkualitas menjadi pondasi pembangunan ekonomi Kalbar ya, dan Indonesia umumnya yang lebih maju, inklusif, merata, dan berkelanjutan gitu Mas Fati.
0: Baik, terima kasih Bu Fitri, tentunya ini semua untuk masyarakat lagi ya, untuk Kalimantan Barat dan masa depan yang lebih tepat. Bu Fitri, terima kasih, salam untuk teman-teman petugas
1: lapangan. Sama-sama Mas Fati, terima kasih juga, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu, dan pendengar terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Setelah ini pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan hingga 12 Juli 2026.
3: Dijelaskan oleh Direktur PLN berupaya melakukan perbaikan.
2: Bupati Sintang ingatkan seluruh perangkat daerah prioritaskan program-program berdampak langsung kepada masyarakat.
4: Dalam

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Inilah Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan PT PLN Persero. Pemulihan listrik ini dikabarkan akan berlangsung hingga 11 atau 12 Juli 2026. Hal ini menyusul gangguan pada boiler PLTU yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
1: Manajer PLN UP3 Pontianak Sofran Juniadi mengatakan proses perbaikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan setelah gangguan pada boiler PLTU sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Sofran menjelaskan gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah termasuk Kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 hingga 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin.
2: Dijelaskan oleh Dirjen Kami, bahwasanya PLN berupaya melakukan perbaikan terhadap saat ini, di mana dapatkan dan diketahui juga jadi gangguan pada boiler PLTU. Indikasi awal ini estimasi perbaikan antara sebesar 12
1: terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, pihak PLN memastikan mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN. Menanggapi penjelasan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mendatangi langsung pusat pembangkit listrik tenaga diesel PLT Desiantan. Edi Rusti Kamtono meminta agar PLN mengerahkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan dapat segera diselesaikan lebih cepat dari target yang telah disampaikan.
3: Nah, kita minta dipercepat karena ini kan sangat meresahkan kalau sampai terjadi pemadaman yang berkepanjangan, ya. Dan akan pastikan bahwa paling lama tanggal 12 Juli sudah normal kembali. Ya.
1: Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Jika warga ingin menyampaikan keluhan ataupun melakukan aksi demonstrasi, diminta agar tidak anarkis. Kapolresta juga berharap agar proses pemulihan ini lebih cepat berakhir sehingga listrik di Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak segera normal. Syarutani melaporkan.
0: Masih dari informasi keluhan listrik Kalimantan Barat, pendengar, di mana DPRD Sintang meminta PLN bergerak cepat memulihkan pasokan listrik setelah pemadaman bergilir sehingga berdampak pada aktivitas warga saat ini. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Pihak DPRD Kabupaten Sintang menyoroti seringnya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir ini. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Yohanes Rumpa meminta pihak PLN memberikan penjelasan penyebab seringnya dilakukan pemadaman listrik kepada masyarakat. Menurutnya kondisi kelistrikan di Kabupaten Sintang belakangan ini mengalami pemadaman. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, pasokan listrik dinilai relatif stabil dan jarang terjadi pemadaman dalam durasi yang panjang.
5: Jadi saya minta PLN bekerja keras ya untuk segera mengatasi, dan kita tidak bisa, jelas tidak bisa berlama-lama untuk melakukan pemadaman seperti sekarang.
4: Sementara itu, warga Sintang Ardianus mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Ia berharap pihak PLN dapat memulihkan atau menormalkan kembali penyalaan listrik untuk masyarakat luas.
6: Mohon kepada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
4: Selain itu juga, warga yang memiliki usaha bisa terhambat karena menggunakan tenaga listrik. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Sintang mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang agar memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada Senin 6 Juli 2026. Bupati menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta melakukan penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas dan mengurangi belanja yang tidak mendesak.
8: Dalam upaya mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, maka sangat penting kita melakukan pemangkasan belanja operasional non-prioritas untuk optimal pendapatan asli daerah, penguatan sumber daya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan inovasi pelayanan, maupun penguatan koordinasi antar unit kerja. Berbagai langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencegah potensi defisit anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
7: Menurutnya, berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi defisit anggaran sebagai dampak berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai, pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana. Bupati Sintang optimis, target pembangunan Kabupaten Sintang pada 2027 tetap dapat tercapai. Ia meyakini, dengan kerjasama, disiplin, dan komitmen seluruh perangkat daerah, sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 hingga 2029 dapat terwujud dengan baik. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, pendidikan madrasah menawarkan kurikulum khas yang memadukan pendidikan umum, pendalaman agama, serta pembiasaan karakter islami dalam keseharian siswa. Hal ini yang menjadikan sekolah madrasah menjadi pilihan utama orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Pendidikan madrasah menghadirkan kurikulum untuk menjadi ilmu bagi siswa-siswinya. Tidak hanya berbasis mata pelajaran umum, namun sejumlah pelajaran berbasis agama Islam juga turut diberikan. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak Yudiana mengatakan, kurikulum pendidikan di madrasah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sekolah umum. Selain mempelajari mata pelajaran umum, peserta didik juga mendapatkan penguatan pendidikan agama melalui 4 mata pelajaran utama, yakni fikih, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, ditambah bahasa Arab. Menurut Yuliana, keunggulan tersebut tidak hanya terlihat dalam materi pembelajaran, tetapi juga diterapkan melalui berbagai pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Siswa dibiasakan bersalaman dengan guru saat memasuki kelas, melaksanakan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, serta mengikuti berbagai kegiatan bernuansa Islam yang membentuk karakter dan akhlak mulia.
10: Madrasah memang suatu keistimewaan tersendiri, karena kalau mungkin di umum itu kan spesifik ya, kalau untuk di madrasah, paling tidak ada 4 mata pelajaran agama tambah 1 tambahan pelajaran bahasa Arab. Ada fikih, mata pelajaran fikih, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam.
9: Yuliana mengatakan keberhasilan pendidikan di madrasah ditentukan 3 indikator utama, mulai dari input, proses, dan juga output. Dari sisi input, madrasah didukung tenaga pendidik yang profesional, kompeten, serta sarana-prasarana yang memadai. Bahkan guru juga terus mendampingi peserta didik secara optimal agar potensi setiap siswa berkembang maksimal. Fiko Al-Hadi melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Perum Bulog Cabang Sintang juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Amin menjelaskan, meskipun stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Dikatakan Amin, saat ini Perum Bulog Cabang Sintang memiliki sekitar 200 ton beras yang siap disalurkan. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan sekitar 1.500 ton beras yang pada saat ini masih dalam proses pengiriman. Selain beras, Perum Bulog Cabang Sintang juga telah menyiapkan stok komoditas lainnya. Di antaranya minyak goreng merek Minyak Kita tersedia sekitar 44.000 liter dan minyak goreng premium sebanyak 22.000 liter.
13: Untuk saat ini kami masih berproses ya, masih mendatangkan juga. Ini kita ada sekitar 200 ton beras, masih berproses untuk masuk. Minyak goreng kita lumayan besar ini untuk minyak goreng yang Minyak Kita itu. Rencana bulan ini kita ada sekitar 44.000 liter dan juga kita ada yang premium. Premium sekitar ada kemarin 22.000 literan. Kalau gula pasir ini juga kita masih proses, kita rencana juga mau ngambil lagi. Kita kira kita sudah siap sekitar 10 ton.
12: Dengan ketersediaan berbagai komoditas tersebut, Perum Bulog Cabang Sintang optimistis mampu menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Lebih lanjut, Amin juga menghimbau masyarakat agar tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Menurutnya, membeli bahan pangan sesuai kebutuhan merupakan langkah terbaik untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Penambahan stok yang terus dilakukan Perum Bulog Cabang Sintang diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam beberapa bulan ke depan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Mendengar memasuki tahun ajaran baru, penjualan perlengkapan sekolah di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan. Tingginya antusiasme orang tua dalam memenuhi kebutuhan belajar anak mendorong ramainya aktivitas belanja di sejumlah toko alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kabupaten Sanggau. Berikut laporan selengkapnya.
14: Memasuki tahun ajaran baru, penjualan perlengkapan sekolah di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Marketing salah satu toko alat tulis di Sanggau, Ocel Maman, mengaku antusiasme masyarakat untuk berbelanja kebutuhan buku dan perlengkapan belajar sudah mulai ramai dalam sepekan terakhir. Ia mengatakan peningkatan pembeli tidak hanya berasal dari wilayah kota Sanggau saja, tetapi juga dari sejumlah kecamatan lainnya seperti Kecamatan Toba dan Jangkang. Menurutnya, harga yang terjangkau, kualitas produk serta lengkapnya pilihan perlengkapan sekolah menjadi daya tarik bagi masyarakat. Ia menjelaskan tingginya animo orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak menjadi faktor utama meningkatnya penjualan. Ramainya pengunjung yang datang setiap hari menunjukkan musim masuk sekolah menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan.
15: Untuk omset, terhitung dari tanggal 1 kemarin, alhamdulillah saat ini otomatis meningkat. Karena minat daripada orang tua sangat mendukung untuk memberikan semangat, motivasi, apalagi yang kelas 1 baru masuk sekolah, tingkat dan seterusnya, karena memerlukan buku. Dan alhamdulillah, bahkan kita bukan di luar, di dalam kota, mungkin dari Toba, Jangkang, kecamatan beberapa lain, ada di sini karena harganya cukup murah meriah, kualitas terjamin.
14: Ia berharap tren peningkatan penjualan terus berlanjut selama musim masuk sekolah. Momentum tahun ajaran baru ini dinilai menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus mendukung kebutuhan pendidikan bagi masyarakat. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Sanggau mengajak generasi muda Dayak untuk terus menjaga dan melestarikan budaya gawai sebagai warisan leluhur. Pelestarian adat dan tradisi dinilai penting agar identitas budaya Dayak tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Berikut laporannya disampaikan oleh Wulandari.
14: Gawai adat Dayak Nosuminopodi di Rumah Betang Raya Dori Empulor menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Ropina, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya tersebut. Menurutnya, gawai adat Dayak tidak hanya menjadi ajang syukuran, tetapi juga mempererat persatuan masyarakat Dayak dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau. Kegiatan tersebut dinilai penting sebagai ruang memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak membiarkan arus modernisasi mengikis jati diri dan nilai-nilai budaya Dayak. Pelestarian budaya dinilai menjadi tanggung jawab bersama agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
16: Generasi muda Dayak adalah penerus yang akan menentukan masa depan budaya kita. Mari kita bersama-sama menjaga adat budaya kita. Mari kita bangga menjadi Dayak, mencintai adat dan tradisi, serta aktif melestarikan gawai Dayak sebagai warisan leluhur yang penuh makna.
14: Ia berharap gawai adat Dayak terus menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, melestarikan adat istiadat, dan menanamkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Dengan keterlibatan generasi muda, budaya Dayak di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Wulandari melaporkan.
0: Masih dari informasi seputar gawai Dayak, pendengar, kali ini kita ke Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mematangkan persiapan pelaksanaan. Berbagai kebutuhan teknis dan rangkaian acara kini diselesaikan agar seluruh kegiatan berjalan lancar saat pembukaan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
17: Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mematangkan persiapan pelaksanaan pesta adat tahunan tersebut. Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat ketiga panitia di kediaman Ketua Panitia Tony pada Senin lalu. Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jeffrey Edward, seluruh panitia, serta para koordinator bidang. Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Rumah Betang Tampun Juah Sintang, Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Rapat ketiga difokuskan untuk mengevaluasi progres persiapan sekaligus memastikan seluruh bidang telah menjalankan tugas sesuai rencana agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan lancar. Ketua Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13, Tony, mengatakan hingga saat ini persiapan telah mencapai lebih dari 65%. Setelah rapat ketiga, panitia akan kembali menggelar rapat bersama seluruh panitia inti dan koordinator bidang sebelum mempresentasikan kesiapan penyelenggaraan kepada Polres Sintang.
18: Persiapan panitia ini rapat ketiga, saya kira sudah tahu mungkin 65% ke atas ya. Karena habis ini kita akan undang lagi rapat seluruh panitia inti dengan koordinator, selanjutnya kita presentasi di pihak Polres. Karena pengalaman tahun lalu rata-rata panitia itu kita sudah bisa mitigasi, sudah bisa mendalami apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita.
17: Tony berharap Gawai Dayak tahun 2026 yang ke-13 ini bisa sukses, aman, lancar, dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi tanggung jawab panitia, tokoh-tokoh masyarakat adat, semua stakeholder, terkhusus kepada masyarakat Dayak, dan Gawai Dayak ini juga menjadi salah satu ikon Kabupaten Sintang sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan, sekaligus upaya melestarikan adat istiadat dan budaya Dayak melalui berbagai penampilan seni dan budaya yang wajib terus dijaga dan dilestarikan. Dian Beni Yuda melaporkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Dan untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Kamis 9 Juli 2026, kami perakirakan kondisi cuaca juga dominan cerah berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan yang tidak merata. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini terdeteksi ada 3 titik panas. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan dari Pemprov Kalimantan Barat yang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tak tanggung-tanggung pendengar ya, Kalbar berhasil memborong 3 penghargaan bergengsi pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 yang digelar di Menara Bank Mega Jakarta Pusat pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan menerima langsung 3 penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan ekosistem ekonomi yang dan juga keuangan syariah. Ketiga penghargaan tersebut antara lain Anugerah Adinata Syariah 2026 di mana Kalimantan Barat berhasil meraih 3 penghargaan. Pertama yaitu ada peringkat 1 nasional kategori wakaf atas dedikasi dan inovasi dalam pengelolaan serta pemberdayaan wakaf produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada peringkat 5 nasional kategori ekonomi pesantren atas keberhasilan mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui program inkubasi bisnis dan pemberdayaan santri. Dan ketiga itu pendengar disampaikan langsung oleh Rian Orsan itu juara 2 The New Emerging Syariah Economic Region sebagai apresiasi atas kemajuan pesat dan potensi strategis Kalimantan Barat sebagai kawasan ekonomi syariah baru di Indonesia. Gubernur menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perbankan syariah, lembaga wakaf hingga komunitas pesantren yang selama ini bersama-sama membangun ekosistem ekonomi syariah di daerah. Prestasi ini tentunya bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mengakselerasi ekonomi syariah sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Kedepan pihaknya akan terus mengintegrasikan perkembangan dan juga pengembangan wakaf produktif dan ekonomi pesantren agar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua.

0: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, Prosatu RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan berusia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat yang merupakan berita hoax. Faktanya klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat itu merupakan berita hoax pendengar. Dilansir dari laman tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi. Tautan itu mengarah ke laman tertulis daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, nomor telegram yang aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenkop mengimbau masyarakat waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Dapat kami konfirmasi pendengar, link pendaftaran ya atau tautan loker Koperasi Desa Merah Putih 2026 yang tidak langsung dari laman resmi dari Kementerian Koperasi ini merupakan berita hoax.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas. Apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Sore ini Anda masih ditemani bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kalau kita lihat keluar begitu ya, walaupun sudah mulai masuk senja, cuacanya cantik sekali ya. Bagus sekali cuaca hari ini dengan cerah berawannya. Dan esok hari juga masih diperkirakan oleh BMKG Spadio Pontianak pendengar, esok juga kondisi cuaca akan dominan cerah berawan, namun terjadi hujan di beberapa kabupaten ya di Kalimantan Barat, yaitu di Sambas dan Bengkayang. Berpotensi terjadi hujan ringan tapi tidak merata. Dan tentunya kalau sudah panas seperti ini, kita juga perlu waspada soal indeks kemudahan kebakaran hutan dan lahan ya, yang hingga satu minggu ke depan diperkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Ini juga sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Dan pendengar, kali ini kami juga ingin update informasi pantauan lalu lintas. Kami lansir dari laman Komdigi, maksud kami dari laman YouTube channel CCTV Pengawas Lalu Lintas di Sub Kota Pontianak. Kami lakukan beberapa pemantauan di beberapa titik di Kota Pontianak. Jika Anda saat ini berada di lokasi manapun ya, boleh sekali untuk update ke kami pendengar bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Tapi bagi Anda yang menyetir, jangan ya. Bagi Anda yang menyetir, jangan sambil main gadget atau main handphone. Silakan yang duduk di bangku penumpang, boleh update ke kami bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Kita mulai dari laman, dari Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu Digulis. Di mana saat ini terpantau lalu lintas ramai ya pendengar, padat dan juga memenuhi area kedua sisi jalan ya di Jalan Ahmad Yani. Dan tampak juga beberapa masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan olahraga begitu ya, jalan kaki, jogging dan juga bermain sepeda. Kemudian kita bergeser sedikit di simpang pajak, masih dari Jalan Ahmad Yani, juga terpantau ramai lancar di sana pendengar ya, tercenderung padat. Kemudian kita bergeser ke simpang Flamboyan yang juga tampak ramai lancar, apalagi di dekat pasar Flamboyan begitu ya. Kemudian kita agak maju lebih sedikit jauh lagi, di sini kita memantau simpang Tanjung Raya yang padat merayap, nyaris tak bergerak ya pendengar saat ini jalan Tanjung Raya, tepatnya di simpang Tanrai. Dan tampak juga kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati jalan Tanjung Raya. Dan juga ini terjadi kemacetan ya di jembatan duplikasi Kapuas 1 turun dari arah kota menuju ke Pontianak Timur. Ini saat ini sedang lumayan macet pendengar ya, mengingat ini juga jam-jam rawan, jam ramai. Jadi untuk Anda yang ingin melintas mungkin perlu lebih ekstra berhati-hati. Dan terakhir kita lakukan pemantauan di Kota Baru, tepatnya di depan SPBU dan Bundaran Kota Baru. Saat ini terpantau lancar kendaraan ya, ramai tapi tetap masih lancar. Itu dia beberapa kondisi terkini dari beberapa titik di Kota Pontianak. Anda ingin melaporkan situasi terkini di sekitar Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08 11 570 1042, atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, pukul 17:35 waktu Indonesia Barat, dan beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Saat ini sudah semakin sore juga, pendengar, di mana dapat kami informasikan hari ini Rabu 8 Juli 2026, kumandang azan maghrib akan berkumandang pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Sebagai waktu untuk menanti kumandang azan maghrib, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini, pendengar, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
2: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
2: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
2: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini.

0: yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul ke Raja Bakti.
2: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. RRI Pro 11.

pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker, mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita produksi dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Memperkuat saling pengertian serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
3: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Prime Minister Narendra Modi and India.
5: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
4: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
5: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
6: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
5: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
8: Apa itu tadi Pak yang mikir, Pak?
7: Ya, ditanya baru identitas saja.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut. Kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
9: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
9: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah saja, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta,
8: Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
13: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
14: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
13: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
15: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
14: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
17: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
17: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
18: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
17: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
19: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
20: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
19: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
21: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
22: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini bapak mama kelompok tani.
19: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
23: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
24: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan e-warning system, itu satu.
23: Karim mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
0: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
23: Sabar, saya katakan. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
1: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami berikan dengan kami ini sudah ada head coach untuk timnas yang kami bawa dari Spanyol. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan punya target, punya strategi dan atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
1: Ketua Umum PBPI Galihdi Muntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling, salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
1: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengikuti.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Rilas pemberitahuan putusan nomor 65 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, memberitahukan kepada Martinus Subianto, Jalan Gusti Hamzah Gang Nur 5 nomor 1, RT 2 RW 12, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara antara Yulianti sebagai penggugat lawan Martinus Subianto sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak. 4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama anak pertama diberi nama Mercia Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Agustus 2016. Anak kedua diberi nama Grizel Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 11 November 2018. Berada dalam pengasuhan penggugat dengan tidak mengurangi hak tergugat untuk menjalankan hak dan kewajiban tergugat sebagai orang tua. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini. 6. Memerintahkan kepada tergugat dan penggugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Dan pendengar, selamat malam. Senang sekali bisa ketemu dan kembali hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Bersama saya Firdaus, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan dengan tema Tuhan mengenal kita, ya. Dan semoga pesan yang akan disampaikan dapat menjadi berkat dan menambah penguatan iman serta membawa damai dan pengharapan bagi setiap pendengar yang beragama Kristen. Dan selamat mengikuti rangkaian acara hingga selesai, dan kita nikmati dulu satu lagu rohani berikut ini.

salam para pendengar RRI Pro 1 Sambas. Yang terkasih dalam Tuhan, saya Yuliana ASPDK, penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, bersyukur dapat hadir kembali menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara melalui mimbar agama Kristen yang setiap hari Rabu hadir pukul 19.30 hingga 20 Wiba selama 30 menit ke depan. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam persekutuan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya di mana saudara berada saat ini, kasih dan damai sejahtera dari Allah menyertai dan menguatkan langkah hidup saudara sekalian. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga ini, terima kasih karena malam ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk napas, kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta setiap berkat yang tidak pernah berhenti Engkau limpahkan dalam keluarga dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, curahkanlah hikmat dan pengertian-Mu atas kami semua. Urapilah hati dan pikiran kami supaya apa yang kami dengar bukan hanya

Jadi, pengetahuan tetapi benar-benar menegur, meneguhkan, dan menguatkan, dan mengubah hidup kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Kami mohon ya Bapa, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah setiap kata yang dikeluarkan bukan berasal dari kebijaksanaan manusia, melain berasal dari Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun. Jadikan kami tanah yang baik, yang siap menerima benih firman, sehingga menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan perenungan firman-Mu pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah dan bekerja dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Nahum 1 ayat 7. Berbunyi demikian, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Maha tahu merupakan salah satu sifat dasar Allah. Ia mengetahui segala sesuatu dan tidak ada tersembunyi terhadapnya. Dalam Nahum 1 diceritakan Tuhan menjatuhkan hukuman terhadap bangsa Asyur oleh karena mereka enggan untuk bertobat dari kejahatan yang dilakukan terhadap bangsa Yehuda. Sedangkan di sisi lain, Tuhan menyatakan belas kasihan terhadap bangsa Yehuda dengan cara melepaskan mereka dari tangan bangsa Asyur. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan mengenal siapa yang menjadi miliknya dan yang senantiasa berlindung kepadanya. Kata mengenal dalam Nahum 1 ayat 7 memiliki beberapa arti. Pertama, mengenal berarti membedakan dengan yang lain. Sekalipun ia mengenal semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepadanya, ia memberikan perbedaan antara orang yang percaya kepadanya dan yang tidak percaya, yang diibaratkan seperti kambing dan domba. Matius 25 ayat 31-33. Satu contoh lagi antara Saul dan Daud. Saul tidak percaya kepada Tuhan sehingga mengalami kesalahan, sedangkan Daud yang percaya kepada Tuhan dikaruniakan kemenangan. Kedua, mengenal berarti mengakuinya di hadapan Bapa dan para malaikat. Yesus mengaku setiap orang yang percaya kepadanya sebagai milik kepunyaannya. Pengakuan ini tentu menunjukkan adanya hubungan yang terjalin erat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketiga, mengenal berarti menolong. Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada orang yang percaya kepadanya. Daud, sekalipun ia raja, namun ia mengakui Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan. Daud menyadari kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki tidak dapat memberikan perlindungan sejati. Keempat, mengenal berarti memberkati kepada orang yang berharap kepadanya. Tuhan menjamin kehidupan orang yang percaya dan berlindung kepadanya. Mereka akan bersuka cita oleh karena berkat-berkat-Nya, jasmani maupun rohani. Dialah sumber segala sesuatu yang senantiasa mencurahkan anugerah-Nya dengan limpah di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan, sebab Dialah satu-satunya yang paling mengenal dan mengerti diri kita. Sebagai umat pilihan Allah, kita memiliki identitas baru dan gaya hidup baru.
biarlah menjadi saksi kasih Kristus di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Kiranya firman Tuhan malam ini mengubah sikap, perkataan, dan tindak tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menutup perenungan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Mampukan kami mengenakan karakter Kristus dalam hidup kami untuk jadikan kami pembawa damai, pemaaf, dan pelaku firman dalam segala hal. Kuatkanlah kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, terima kasih sudah setia mengikuti siaran mimbar agama Kristen malam ini. Saya Yuliana ASPDK pamit undurkan diri. Kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap langkah hidup saudara dalam kasih dan damai sejahteranya. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ya pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen dengan tema Tuhan Mengenal Kita. Dan semoga apa yang telah didengarkan pada malam hari ini menjadi penguat dan penghiburan dan membawa damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sesaat lagi kita akan menuju ke rangkaian acara lainnya, yaitu drama radio yang akan kami hadirkan dari RRQ Sintang dengan judul Menebang Kerakusan.
2: RRI Pro 1 Sambas.

0: pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.
1: Menurut Dirjen Pos Mirat, sebagai salah satu wilayah perbatasan, Kabupaten Samba sangat rentan akan penyebaran narkotika.
2: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu urus saja penduduk desa itu agar mau menjual tanahnya dengan harga murah. Terserah, kalian lakukan apa saja, batasnya seminggu dari sekarang. Jika tidak, kalian akan saya pecat.
4: Ya Allah Pak, janganlah begitu. Kasihan warga desa Mentari. Papa kan sudah banyak tanah dan perusahaannya. Mau dibuat apa lagi Pak?
3: Diam kamu, gak usah banyak tanya. Ini urusan laki-laki. Papa akan bangun perumahan elit di desa itu, dekat danau. View-nya lebih bagus, jadi nanti harga perumahannya mahal dan kita untung banyak.
4: Papa istighfar, Pak. Harta tuh gak dibawa mati loh, Pak. Kita tuh sudah hidup bercukupan selama ini pun sudah alhamdulillah. Papa udah punya 5 perumahan. Kenapa harus warga Mentari diubah juga sih, Pak?
3: Ah, kamu kalau mau ceramah, jangan di sini. Di madrasah sana, di masjid sana. Jangan di sini. Apa pusing ah? Males.
4: Tapi loh, Pak.
3: Sudahlah, Papa capek, mau mandi nih. Kami pulang, maaf dimarahin. Ah.
5: Cepat kau tanda tangan surat ini. Kalau enggak, kau enggak akan dapat uang dari tanah ini.
6: Tapi Pak, itu terlalu murah. Kami tak bisa bangun rumah lagi dengan uang itu, Pak.
5: Cepat kau tanda tangan ini.
7: Om, jangan sakiti ayah Anta.
5: Dasar anak kecil, kutendang kau.
7: Ayah, Anta takut om jahat itu.
6: Sini nak. Iya, saya tanda tangan nih Pak.
5: Dari tadi kek, gak akan kuhancurin rumah periwet ini. Sini kertasnya. Ini uangnya.
7: Ayah, kenapa rumah kita dirusak om jahat? Kenapa ayah dikasih uang sama om jahat? Kenapa baju ayah dan Anta dikemas? Kita mau kemana ayah?
6: Sudahlah nak, sudah, sabar ya nak. Nanti kita pindah ke tempat budemu di Sintang untuk sementara waktu ya nak.

0: Bakar saja, Bon. Puing-puing rumah itu, Bon. Sampah-sampahnya sekalian. Siram saja pakai bensin, Bon.
1: Siap, Bos.
0: Bagus. Bon, kenapa kau siram begitu, Bon? Bon, tolong, Bon. Boni, tolong.
1: Bos, Bos. Maaf, maaf, Bos. Nggak sengaja.
0: Bon.
1: Bos, Bos. Maaf, Bos.
0: Bon, tolong, Bon. Bon.
2: Ayah, Bon. Kenapa orang itu main api?
1: Ya Allah, ya Allah.
3: Eh, Pak. Pak, sebelah sini, Pak. Ada sungai sini, Pak. Pak.
0: Bon.
1: Anta, tolong, Anta. Bon. Anta, tunggu di sini, ya.
2: Ya, Ayah. Hati-hati, ya, Ayah.

0: Ma.
1: Iya.
0: Maafin papa ya, gak dengar kata-kata mama selama ini.
1: Iya pa. Udah pa, jangan mikir yang enggak-enggak dulu ya. Yang penting sekarang papa sehat aja dulu.
0: Papa serakah ma. Untung Allah masih menyelamatkan papa dari kebakaran itu. Walaupun kaki papa jadi cedera karena kebakaran itu ma.
1: Iya pa, papa yang sabar ya pa. Ini juga ada Pak Arif sama anaknya nih pa yang datang. Kemarin beliau yang nolongin bapak. Papa harus juga berterima kasih karena sudah diselamatkan. Dan papa juga harus minta maaf ya pa, karena beliau ini yang rumahnya papa gusur.
0: Pak.
2: Ya pak.
0: Maafkan saya ya pak. Mungkin Allah tidak rela saya jadikan desa Mentari sebagai perumahan real estate pak. Maafkan saya ya pak. Saya akan kembalikan semua tanah, bahkan yang sudah hancur akan saya bangun, Pak. Maafkan saya ya, Pak.
2: Ya, Pak.
0: Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, Pak. Sama-sama.
3: Ya Allah, Papa.
4: Asik. Ayah, kita nggak jadi pindah kan?
2: Tidak, Nak.
4: Hore, kita nggak jadi pindah. Yeay.

Demikian drama radio dari RRI Sintang dengan judul Menebang Krakusan. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Sabina Desiana, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Dika diperankan Rudi, Pak Arif diperankan Daniel, Boni diperankan Teddy, istri Pak Dika diperankan Akil, Anta diperankan Dianta Farhin Arrahman, narator Ati Yulianti. Sampai jumpa.

Barakatuh, selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudana menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda di Pontianak malam ini ya. Di mana perjumpaan kita akan diawali dengan ruang rindu nasional, di mana selain ini kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk bersama nanti bergabung bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dengan bintang tamu malam hari ini ada Benny Ashar. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kehilangan, setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak-dik-duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tubuh monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget, jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi.
1: Betul.
0: Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini
1: ya.
0: Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
1: di era
0: yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik.
1: Kabar, Bang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq,
1: ya.
2: Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu monas.
0: Gitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dok, benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena
0: okay.
2: karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Ya. eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca,
2: Mas Arianto,
0: ya. Ya,
2: Mas
0: ya,
2: kan gitu.
0: Ya, ya, ya,
2: terus
0: ya.
2: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dan pop itu, pop, tapi ya, kita punya karakter sendiri, berbeda, ya kita punya karakter sendiri,
1: betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan, ya Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Obi sebelum Bang Ebit ya,
0: Ebit
2: muncul.
0: Model-model
2: seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
0: Kita
2: sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jean yang duet-duetan, gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana, itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi, itu loh Mas.
0: Siap kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend,
1: betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak, gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny Jo.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rung rindu ruang berbagi
1: memori lewat lagu
3: karya anak bangsa Iksan Tororeh.
1: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak? Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan?
2: Ayo baik. Waalaikumsalam. Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan bintang tamu ya.
2: Bung Benny, iya,
3: Bung kebetulan. Benny, kalau saya sih pakai Jo. Kalau Bung Benny kan hanya Benny doang dan
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Iya.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
1: Benar.
3: Ini pertanyaannya, adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Tunggu nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, iya. Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
3: Ya, Mas Yudi.
0: Silakan
1: langsung dijawab
0: nanti aja. Bang,
3: ada satu penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Bilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekerbaru. Banyak kali.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik,
0: kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Benny Jo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
0: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar. Ya,
2: selamat malam, gitu.
0: Apa yang mau ditanyakan, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi.
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta bergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, okay, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
2: mewakili kata
4: semuanya.
2: Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya
2: ini.
4: Apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, okay. Itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini
0: tahu iya aja dong.
1: Tidak lekang oleh
4: iya
1: usia
4: dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali.
0: Oke, okay.
4: Salam Bu. Salam dulu
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh,
0: silakan.
4: 1000 peserta. Buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benny Jo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Upa, terima kasih.
4: Ya, dan semuanya sejalan terkecuali.
0: Oke.
4: Ya, semoga sukses selalu
1: terima
4: ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Harian.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya. Terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya. Betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: Benny. Okay.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir, apa aja gak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
5: Masuk ya, bagus
0: yep.
5: Ya.
0: Baik,
1: siap, baik.
0: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Kan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja Pak?
0: Oke. Okay.
6: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Bang Safiq. Iya,
6: bersama Pantik Tengku Sapi.
0: Iya,
6: selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
1: Mas. Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu tuh. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Aciu ya dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
0: Terus
2: saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Itu
2: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oh, oke.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Oke.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke.
1: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetikus Endang, berarti seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang. Untuk Hetikus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti ya, ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow. Yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu meledak, sukses. Tapi di album itu tetapi tidak sukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang ya. Itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
1: Berdiri Ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
1: Atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
0: Iya betul.
2: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Berumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88
2: ya. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay. Ya.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
2: Artis saya ada si A, si B, coba Pak, sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
0: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
0: Tetapi waktu itu
2: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
0: Siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Kurang
2: ngedorong lah ya. Jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
2: Solo.
0: Oke. Okay.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Dua lagu yang sama itu.
2: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja. Akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Okay. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno. Langsung begitu muncul
0: Maya Angela dengan Muklas
2: Adiputra.
0: Okay.
2: Ya Muklas begitu safari, keluar safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
1: Anikaria Safari.
2: Oh iya, cuma Anikaria Safari
1: Edisut.
2: Ya.
0: Emang tahu?
1: Tahu masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Kau Tercipta dari Tulang
2: Rusuk. Berhasil versi, memang itu lagu ini memang menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Karena zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali Mas.
0: Iya.

0: era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana,
1: Hedy kan, Diana ya.
0: Itu kan pertama
1: banyak
0: kali ya.
1: Memang.
0: Pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu
2: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
0: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Dari Diana, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di glodok Mas, wah ini masih belum
1: enggak ini ya, enggak zaman ini glodok.
0: Kalau zaman di glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh gitu ya.
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Termasuk musisinya itu baru masuk.
2: Luar
0: itu
2: biasa.
0: Ini terus, udah ya, kita terus, lanjut terus, lagi ya, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
0: Kan. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu ya.
1: Itu
0: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
3: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
2: Oh, Rahma.
1: Uni Rahma
2: Sumatera Barat.
3: Iya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
3: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
3: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.

0: Siap, oke. Okay. Okay. Mbak Dani mewakili kata hati bener.
1: Iya. Menjiwai.
2: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
1: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
3: Betul.
2: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: cipta? Oke, duga itu. Tunggu ya.
2: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Iya.

0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya,
2: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Teguh Safik.
1: Iya, siap.
2: Boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
1: Aduh, amin. Terima sama.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat halo, malam, Pak Ahmad.
3: Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
3: Uri Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
3: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke. Okay. Pertanyaannya?
3: Ya, pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
1: Siap.
3: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui teratur? Apa puasa dulu?
1: Menciptakan gitu. Oke.
3: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno. Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya. Yeah.
3: Lagu yang diunjukkan.
1: Siap. Oke. Ya. Oke.
3: Okay. Okay. Orang boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
1: siap.
3: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke,
3: okay.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
3: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
4: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
4: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
4: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
4: marilah.
5: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
1: Nah, benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
1: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
4: atau Tengku Syafiq.
5: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
4: Bang Yudi,
1: nanti kita
4: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
4: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
4: Okay.
1: Mimpi digigit ular.
4: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lhokseumawe, Mawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail. Uh-huh.
1: Sofi. Iya, Teteh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Siap.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia katanya nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Syafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok?
2: Nggak kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. Terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Uh-huh. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu
1: bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
2: Ya.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja
1: terus, dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya.
2: Ya, siap. Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Mas Agul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pertanyaan tahu gak sih buat anak-anak kulit di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang
0: Benny
4: sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Icara di Monde, dan semua yang menerkan dari seluruh Indonesia. Waalaikumsalam, Bang Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny. Asar selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: Bang nggih. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9
0: gitu. Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. 86. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaannya gini, itu gini. Kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty nggak sih Bang Benny?
0: Okay.
7: Ya saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu kan.
0: Iya, yeah, silakan pertanyaannya. Bang,
1: pertanyaannya?
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
8: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga? Bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap,
8: siap. Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya. Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Utara
1: oh Benny Jo.
8: Tergaul.
0: Oke. Okay.
8: Semuanya tapi
0: okay.
1: Oke, okay. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya.
1: Betul.
0: Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya
3: saya, antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra, terus Maya Angela sendiri solonya dan dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh, masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli ya. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan, kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Iya,
1: relate
3: ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja.
1: Okay,
3: kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu kan itu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
1: Okay.
3: Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
1: Oke.
0: Okay. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan itu perengantuan kok nggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Itu saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nu.
0: Oh jadinya gitu ya.
3: Terus, jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap.
3: Ya, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga. Katanya, "Waduh, Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong." Padahal kita enggak ngerusak pakem keroncong,
1: padahal kita bikin baru ya.
3: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya. Cuman
1: iya, pakem-pakemnya pasti masih ada.
3: Kita kan
1: cuma
3: mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
0: banget. Siap,
3: itu
0: aja. Uni Rahma. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda. Apa ya memang orang biasa sama enggak orang biasa
1: kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal nanti bukan apa semua bingung nanti
0: ya.
1: Minta lagu
0: kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya
0: sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya
1: Ada trik-trik khusus
3: Tadi pertama saya sudah
0: cerita ya, tentang ya, tikus endang ya.
3: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
1: Iya.
3: Mm-hmm. Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Oke. Okay.
3: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik dan sama musik.
3: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah, karena itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap kalau ya.
1: Mengalir
0: gitu.
1: Begitu ya, mengalir, saja ya.
0: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini kalau bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih-pilih mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu tidak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
1: Nah,
3: ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya
1: ya.
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Ya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul. Wah, ya, luar
0: masih
1: biasa
0: tetap
1: loh.
0: Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya udah sambil ngomong udah
0: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin, ya awalnya ya dari itu tadi mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya? Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, matuk, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya, ya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Wah,
1: penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Ketua jadi saksi,
3: ya,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, ya diperbaiki
1: sistem royalti kita
3: kan, supaya yang keadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
3: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya, Tengku Syafiq, dan tentunya Yudi Ismail, serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny. Semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Pangkalan masuk.

0: padat sekali.
1: Padat sekali hari
2: izin
1: ini.
2: Aku nyanyi dua baris dulu ya, Bang.
3: Aduh, lama.
2: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kah ini, Bang Benny Acar?
1: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
2: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
1: Okay.
2: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
1: Okay.
2: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya, Bang.
3: Silakan.
2: Ya, untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Louis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stiker perdana Sorong.
1: Siap.
2: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
3: Dadah. Dadah
2: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
1: Siap.
3: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
1: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Acar ini dia sudah tidak tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedores maupun seniornya Bung Tengku Sabi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
1: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
1: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
1: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
1: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
3: Bang Andi.
4: Bung Benny Acar ya. Proyek-proyek kedepannya.
1: Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
3: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
1: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
3: selamat malam kata ya.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
1: Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke ekspor ini
3: lagi ya.
1: Safik kita import.
3: Import ya. Kalau ekspor
1: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
1: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
5: Oke, terima
3: selamat
5: kasih. Boleh enggak kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya?
1: Boleh, kirim pempek juga boleh.
3: Ih, mau sekali ke kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
1: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
1: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
3: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas salam, di Mas Yudi.
1: Oma Ana, salam buat Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
1: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke
1: siap
5: deh Mas Yudi, tetap semangat.

0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
2: jenis vokal
1: yang apa itu, Bang Benny?
3: Sebenarnya sama kok,
1: sama ya,
3: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
1: kan, siap gitu.
3: Cuman ya, karakter kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
2: agak sopran kan,
3: ya lagu pas kenesnya tuh dapat gitu. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
2: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
3: Oh, Kamu Taktil.
1: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuman gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu nih. Ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya. Siap. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala
0: ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita nanti. Mau sebelum kita ya. Tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget nih. Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya. Iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya,
3: sebenarnya lagunya Mbak ini?
4: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
4: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
4: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang tadi
2: ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak? Oh,
4: karakter vokalnya bagus ya.
1: Iya, cocok nggak lagunya? Karakter vokalnya kalau mirip siapa karakter vokalnya?
4: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
4: Karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
4: Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya ini cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya, nggak cocok.
4: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
4: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam.
4: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
4: Tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, yeah. Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua bergandeng tangan.
4: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
4: iya. Udah tahu
1: siapa?
4: Aku udah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeay. Dari tadi aku udah tahu, coba aku coba seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak
4: iya,
2: cocok.
4: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku,
2: iya,
0: Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya, yeah. Versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku, terus yang dangdut apa Mas judulnya?
4: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
4: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian
1: ya.
4: Pertama setelah Maya bawain lagu itu, wah semua ngikut.
1: Maya
4: bisa, akhirnya semua ngikut.
1: Siap. Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya
1: bisa. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
4: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga, Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro 2 itu.
1: Itu iya di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya,
1: malam
2: iya.
1: Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua,
2: amin.
1: Ketiga ya, supaya amin. Bisa melanjutkan kebersamaan ya. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
4: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
4: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
4: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya, dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
4: Baik,
1: terima kasih. Terima kasih, demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama tadi ya pendengar ya, untuk Ruang Rindu Nasional bersama bintang tamunya ada Benny Ashar, bersama dengan hostnya ada Tengku Syafiq dan Yudi Ismail. Selanjutnya pendengar, kita memasuki program mini drama dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang produksi RRI Tual. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anak.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebaikan.

0: setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin, pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Gak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
5: RRI Pro 1 Sambas.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat. Sebagai sumber tenaga utama yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Semis-semenye ditinggalkannya gaya. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
1: Iya, yeah, Mak.
0: Gimana aja, Be, kita tuh ya?
2: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
0: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
3: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Terima kasih.
6: Anda masih bersama kami.
5: 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
1: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
0: Iya nih bang, bingung. Cari uang buat bayar hutang.
1: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya.
0: Ya mau lah bang.
1: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
0: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
1: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
0: Amin amin, makasih bang.
2: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
0: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
2: Lah, emangnya kerja apa bos?
0: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor. Dapat puluhan juta dari main ini bang.
2: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu nggak lihat ini? Gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
0: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
2: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saengrambi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Herannya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, ya kami perdengarkan lagu religi di ruang dengar Anda, pendengar. Dan pastinya kita juga sampaikan informasi religius untuk para pendengar semua. Dan kali ini kita ke kesenian musik perkusi yang memang bernuansa islami, berasal dari Timur Tengah Yaman, pendengar, yang juga dipadukan dengan berbagai budaya lokal, salah satunya juga budaya Betawi, pendengar, ya, yang disebut dengan marawis, pendengar. Dan kesenian yang menggunakan alat musik berupa rebana ataupun juga alat-alat yang bernama marawis ini berfungsi sebagai diantaranya media dakwah sampai hiburan dan pembinaan akhlak, pendengar. Dan secara umum kita kutip dari berbagai sumber, marawis ini sering disebut dengan band tepuk, pendengar, karena ada dominasi oleh permainan alat musik yang dipukul ataupun perkusi dan ya menggunakan tangan kosong. Instrumen utamanya itu ada gendang yang berukuran kecil yang jadi ciri khas dari si marawis ini. Kemudian ada gendang dengan ukuran yang lebih besar yang disebut dengan hajir. Kemudian gendang yang menyerupai bentuk dandang ataupun dumbuk, pendengar. Dan ada juga yang terakhir itu adalah dua potong kayu bulat berdiameter sekitar 10 cm yang dipukul untuk menjaga ketukan dari pecahan kayu. Dan ya, alat musik yang juga bernuansa Islam ini erat kaitannya dengan berbagai nilai-nilai keagamaan, seperti kita kutip dari A Library Unicorn, dengar ya, bahwa dari lirik dan syairnya itu memang berisi puji-pujian kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya juga solawat dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain juga berfungsi diantaranya sebagai sarana syiar agama Islam dan juga sebagai media dakwah untuk menyampaikan diantaranya pesan-pesan moral hingga kebaikan di dalamnya. Dan penunjukan marawis ini ditampilkan diantaranya merayakan hari-hari besar Islam, ya, dalam peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hingga acara pernikahan dan penyambutan tamu. Dan ya, tujuannya memang tidak hanya sekedar hiburan, berdengar ya, tapi diantaranya juga menjaga berbagai nilai-nilai religi dengan diantaranya mengiringi lantunan pujian kepada Yang Maha Kuasa dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, pada dasarnya ya tadi ya, tujuan utamanya itu adalah sekadar untuk dakwah, ya, memuja-muji Yang Maha Kuasa dan juga Rasulullah. Dan ya, tidak ada niatan memang untuk kayak ya, yang beredar ada penyimpangan kayak joget-jogetan ataupun diantaranya juga ya dengan nuansa-nuansa yang berbeda lah gitu, pendengar ya. Tapi pada intinya tadi ya, dengan berbagai perkembangan yang ada seiring juga diantaranya adanya perubahan zaman gitu ya, tapi tidak mengubah eksistensinya dan maksud tujuannya gitu, pendengar ya, yang juga menjadi bagian dari seni budaya Nusantara sekarang ini, pendengar. Dan hal inilah yang disampaikan ya oleh Ahya Pratama, Sekretaris Umum Himpunan Musik Marawis Indonesia, di antaranya juga sebagai pemimpin Sanggar Al Jadid, ya. Tadi juga sarana menjadi bagian dari dakwah, kemudian pendidikan karakter hingga penguatan nilai budaya Islam di tengah masyarakat modern, dengar. Ya, perkembangan marawis sekarang katanya juga punya tren yang cukup positif ya, karena berbagai kelompok marawis ini berkembang tidak hanya di satu kalangan aja. Nah, diantaranya juga seperti di lingkungan sekolah, pesantren, perguruan tinggi, ada komunitas pemuda, masyarakat umum yang berinovasi dengan aransemen musik ya, hingga penampilan dan kolaborasi seni budaya daerah ini bisa membuat marawis ini semakin diminati generasi muda, meninggalkan pakem dan nilai religius yang menjadi identitas utamanya, pendengar ya, tanpa meninggalkan itu semua gitu maksudnya ya. Dan adanya perkembangan teknologi pun sebetulnya ini membuka peluang bagi para seniman marawis gitu ya, untuk memperkenalkan karya mereka melalui media sosial ataupun berbagai platform digital, dan ya jangkauan apresiasinya juga cukup besar ya. Nah itu tadi ya, memang tujuan utamanya adalah sebagai edukasi dan diantaranya keberlangsungan kepada kesenian Islami di Indonesia gitu ya. Dan ya banyak diantaranya berbagai lembaga juga ikut serta, diantaranya menjadi bagian dalam perkembangan seni ini, mendengar. Ada juga yang menjadi sorotan untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian tradisi Islami yang ada tanpa menghilangkan karakter dasarnya ya, yang memang punya syair-syair yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai Islami. Dan ya seni Islami ini punya kekuatan sebagai media pemersatu, diantaranya untuk membangun semangat kebersamaan, toleransi, dan akhlak yang mulia. Dan harapannya budaya bangsa yang menjadi identitas tersendiri gitu pendengar ya. Dan ya membuktikan ya dengan mengenal dan mencintai seni Islami juga dari bagian kekayaan budaya nasional ya, tidak hanya dari kita mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, tapi tidak menghilangkan karakter asli dan tujuan asli dari seni marawis Islami ini. Dan ya pendengar ya, kalau tujuannya baik ya, untuk diantaranya ya salah satunya sebagai media untuk bersama gitu ya, untuk mendapatkan hiburan pastinya juga bermanfaat dan bernilai baik, kenapa enggak gitu ya, untuk dilestarikan. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, tadi juga kita kutip diantaranya melalui website rri.co.id. Kece akan ajak Anda kita untuk mendengarkan zikir pagi dari Mishari Rasid Afasim, pendengar untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas di 97,4 FM. Nanti jam 6 kita juga hadirkan Wasa Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: عليا.
1: أذكار الصباح.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan PT PLN hingga 12 Juli 2026.
2: Upaya mengembangkan terhadap saat ini pada masyarakat dan ketahui juga.
1: Dampak pemadaman listrik bergilir tidak hanya ganggu aktivitas warga, juga berdampak pada pelaku usaha mikro.
3: Banyaklah sepengaruhnya. Kita ini sebagai pelaku usaha ini banyak dampaknya.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan PT PLN hingga 12 Juli 2026. Hal ini menyusul gangguan pada boiler PLTU menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di kota Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
1: Manajer PLN UP3 Pontianak Sofran Yuniadi mengatakan proses perbaikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan setelah gangguan pada boiler PLTU sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di kota Pontianak. Sofran menjelaskan gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah termasuk kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 hingga 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin.
2: Jelaskan oleh dadir kami, ya, memang wakannya PLN berupaya melakukan kebaikan terhadap dadir pada kebaikan dan kami juga jadi gangguan pada bunga PLTU, Pak. Mitigasi awal ini estimasi pembaikan antara
1: terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, pihak PLN memastikan mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN. Menanggapi penjelasan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mendatangi langsung pusat pemanggil listrik tenaga diesel PLT Desiantan. Edi Rusti Kamtono meminta agar PLN mengerahkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan dapat segera diselesaikan lebih cepat dari target yang telah disampaikan.
3: Nah, kita minta dipercepat karena ini kan sangat meresahkan sampai terjadi pemadaman yang berkepanjangan, ya. Akan pastikan bahwa paling lama tanggal 11-12 Juli sudah normal kembali.
1: Nah. Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Jika warga ingin menyampaikan keluhan ataupun melakukan aksi demonstrasi, diminta agar tidak anarkis.
3: Tentunya kami jajaran kepolisian Polresta Pontianak siap untuk mengamankan dan terus berkoordinasi dengan Polap untuk tetap menjaga situasi ketertiban tetap kondusif. Kita jaga dan kita layani aksi penyampaian pendapat dari kelompok-kelompok masyarakat yang tentunya dirugikan dengan adanya pemadaman kegilir.
1: Kapolresta juga berharap agar proses pemulihan ini lebih cepat berakhir sehingga listrik di Kalimantan Barat termasuk di kota Pontianak segera normal. Muhammad Rokib, Syarudani, melaporkan.
0: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga berdampak pada pelaku usaha mikro. Salah satunya yang dirasakan pedagang makanan di Pontianak yang mengaku mengalami penurunan omset hingga kerugian akibat bahan dagangan yang rusak. Berikut kita simak laporannya.
4: Pemadaman listrik bergilir yang berlangsung selama beberapa jam dalam 2 hari terakhir memberikan dampak langsung bagi para pelaku usaha kuliner. Warung makan milik Mita yang menjual empe-empe, mie sagu, bubur pedas, hingga es batu menjadi salah satu usaha yang terdampak akibat listrik padam hingga sekitar 8 jam di area Sungai Jawi. Selain membuat suasana warung menjadi gelap, panas, dan gerah, sehingga mengurangi jumlah pelanggan yang datang. Pemadaman juga menyebabkan bahan makanan yang beku mulai mencair dan berpotensi mengalami kerusakan.
5: Yang kita bekukan, apa namanya, meleleh dia. Udah itu warung gelap, panas, banyaklah sih pengaruhnya. Sebagai pelaku usaha ini banyak dampaknya. Tolonglah untuk PLN ya, janganlah saya nak mati-mati ya gini nih. Kasihanlah pelaku usaha nih, bangkrut gitu bisa-bisa ya gini nih.
4: Mita berharap kondisi pasokan listrik dapat segera kembali normal agar aktivitas usaha masyarakat tidak terus terganggu. Pasalnya, keberlangsungan usaha kecil sangat menggantungkan pada ketersediaan listrik, terutama bagi para pelaku usaha kuliner yang mengandalkan peralatan pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih informasi lainnya, pendengar. Pemadaman listrik yang terjadi di kota Pontianak pada akhir pekan lalu ternyata membawa dampak yang tak terduga bagi sektor perhotelan. Salah satunya yang dialami Hotel Aston Pontianak yang justru mencatat lonjakan tingkat hunian selama pemadaman listrik berlangsung. Berikut kita simak laporannya.
6: Pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di kota Pontianak yang signifikan terjadi pada akhir pekan lalu memang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Namun di sisi lain memberi dampak tak terduga kepada pelaku usaha seperti kafe, hotel, dan beberapa usaha lainnya. Seperti yang dialami Hotel Aston Pontianak pada akhir pekan lalu, mengalami peningkatan hunian atau okupansi hingga 80%. Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak Arifin menjelaskan bahwa memang terjadi peningkatan hunian atau okupansi pada masa pemadaman bergilir akhir pekan lalu. Arifin menambahkan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tingkat hunian pada awal Juli juga mengalami peningkatan secara bulanan atau mantuman dibandingkan Juni. Namun lonjakan tersebut hanya terjadi saat momen pemadaman listrik dan kini tingkat okupansi telah kembali normal.
7: Dari sisi hunian atau okupansi memang sempat ada semacam anomali ya kemarin. Jadi ada trennya tiba-tiba berubah, okupansinya meningkat gitu. Meningkat yang cukup signifikan yang bisa dibilang menyentuh angka 80%. Dan ya, padahal itu di momen weekend ya. Dan kita memang waktu itu tidak ada event juga, jadi ada semacam peningkatan yang signifikan. Tapi itu hanya beberapa hanya di pas waktu itu kalau nggak salah di Jumat ya, Jumat Sabtu itu Jumat ke Sabtu dan pada saat Jumat malam itu saya rasa itu puncaknya ya kemarin itu ya pemadamannya itu.
6: Dirinya juga menilai kombinasi pemadaman listrik akhir pekan dan libur sekolah menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih menginap di hotel sebagai alternatif selama pemadaman listrik berlangsung. Wilhelmus melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Di tengah derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi terkait sektor jasa keuangan sebelum dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga menyatakan siap memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang membutuhkan konfirmasi. Berikut laporannya.
9: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat Roma Hidayati menyampaikan dalam perkembangannya kerap muncul berbagai pemberitaan yang menjadi sorotan di lingkungan OJK maupun industri jasa keuangan. Meski sebagian besar informasi tersebut tidak terjadi di Kalimantan Barat, OJK tetap membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melakukan konfirmasi apabila terdapat informasi yang diragukan kebenarannya. Menurut Roma, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat.
10: Media ini, dan kita sudah kenal cukup lama, membina hubungan baik, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kita sejajar, kita mitra strategis. Media butuh OJK dalam hal untuk isi pemberitaan. OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengeko. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui.
9: Roma menegaskan bersama media, OJK Kalimantan Barat siap memberikan penjelasan apabila terdapat informasi yang memerlukan klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat memanfaatkan saluran resmi OJK apabila membutuhkan informasi atau ingin memastikan kebenaran suatu isu. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pendidikan Madrasah menawarkan kurikulum khas yang memadukan pendidikan umum, pendalaman agama, serta pembiasaan karakter islami dalam keseharian siswa. Hal ini yang menjadikan sekolah madrasah menjadi pilihan utama orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Kita simak laporannya.
9: Pendidikan madrasah menghadirkan kurikulum untuk menjadi ilmu bagi siswa-siswinya. tidak hanya berbasis mata pelajaran umum, namun sejumlah pelajaran berbasis agama Islam juga turut diberikan. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak Yudiana mengatakan, kurikulum pendidikan di madrasah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sekolah umum. Selain mempelajari mata pelajaran umum, peserta didik juga mendapatkan penguatan pendidikan agama melalui 4 mata pelajaran utama, yakni fikih, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, ditambah bahasa Arab. Menurut Yuliana, keunggulan tersebut tidak hanya terlihat dalam materi pembelajaran, tetapi juga diterapkan melalui berbagai pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Siswa dibiasakan bersalaman dengan guru saat memasuki kelas, melaksanakan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, serta mengikuti berbagai kegiatan bernuansa Islam yang membentuk karakter dan akhlak mulia.
11: Memang kalau berbicara masalah untuk kurikulum, madrasah memang suatu keistimewaan tersendiri, karena kalau mungkin di umum itu kan spesifik ya, kalau untuk di madrasah paling tidak ada 4 mata pelajaran agama tambah 1 tambahan pelajaran bahasa Arab. Ada fikih, mata pelajaran fikih, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam.
9: Yuliana mengatakan keberhasilan pendidikan di madrasah ditentukan 3 indikator utama, mulai dari input, proses, dan juga output. Dari sisi input, madrasah didukung tenaga pendidik yang profesional, kompeten, serta sarana-prasarana yang memadai. Bahkan guru juga terus mendampingi peserta didik secara optimal agar potensi setiap siswa berkembang maksimal. Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Kami ucapkan terima kasih.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda.
14: Iya.
15: Ya, baik, selamat pagi rekan Andre yang berada di studio RRI, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dan malam hingga dini harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Papua Sulu. Untuk angin, kami perakirakan bertiup dari arah tenggara sampai dengan selatan. Dengan kecepatan angin, kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembapan udara, kami perakirakan berkisar 50% sampai dengan 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya curah hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 86 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Debi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sanya pendengar, kami hadirkan kabar dari Kalbar. Tetap bersama di area Risambas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sawasanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini pendengar, kami akan update juga untuk informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di daerah masing-masing. Dan juga nanti akan kami hadirkan informasi sorotan di ruang dengar Anda. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga. Rekan Andre.
1: Baik, di pagi hari ini di Sintang ada Dewi, selamat pagi Dewi.
3: Pagi Andre dan semua, cuaca pagi ini mendung ya. Tadi tapi udah mulai sih matahari nampak, walaupun mungkin di atas itu masih awan-awan putih yang bergelantung ya. Kemudian kalau ini pekan terakhir ya untuk liburan mungkin ya. Jadi area-area wisata di Kabupaten Sintang ini masih banyak, seperti selain area wisata juga misalnya kolam renang dan tempat-tempat lainnya masih banyak dikunjungi juga, termasuk pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Sintang ramai Andre, bukan hanya hari Sabtu Minggu saja, tetapi hari-hari seperti hari yang aktif ya, Senin misalnya, Selasa, dan kebetulan kemarin juga beberapa tempat sempat langsung mendatangi dan itu ramai sekali Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Dewi. Dan kita bergeser ke Entikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
2: Iya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di wilayah perbatasan Entikong nih, rekan Andre, pagi hari ini tampak cerah ya. Dan masih tampak juga awan tipis-tipis. Kemudian untuk arus lalu lintas terpantau masih lengang ya. Dan hanya 1-2 kendaraan yang melintasi di jalan lintas Malindo di sekitaran studio pada pagi hari ini, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
4: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar di wilayah Kabupaten Sanggau di kawasan Sama Merah. Pagi hari ini sangat cerah sekali ya, dari pukul 6 matahari sudah bersinar, dan juga beberapa hari ini cuaca di Sanggau juga panas sekali, belum ada hujan turun ya beberapa hari ini. Untuk lalu lintas aman lancar, tapi masyarakat sudah ada yang menggunakan waktu pagi ini untuk berolahraga di kawasan Sama Merah, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
5: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Dan kalau untuk di Sambas pagi hari ini juga sudah sangat cerah sekali ya untuk cuacanya. Kalau untuk lalu lintas terpantau juga lengang.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Echa. Dan kalau untuk di Pontianak terpantau di pagi hari ini cukup cerah gitu ya. Walaupun masih sedikit berawan, dan tapi untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak di pagi hari ini rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan di pagi hari ini kita langsung saja untuk sampaikan informasi sorotan. Kali ini kita bergeser dulu ke Sambas. Kita akan simak terkait dengan PMI asal Sambas diduga jadi korban TPPO dan penyekapan di Malaysia. Seperti apa informasinya, Echa? Silakan.
5: Baik, Bu Andre ya, dari Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Kabupaten Sambas yang mengungkap dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan juga penyekapan yang menimpa seorang pekerja migran asal Sambas di Malaysia. Berdasarkan laporan, korban ini awalnya dijebak dengan tuduhan pencurian secara sepihak sebelum akhirnya disekap oleh pihak tertentu di luar mekanisme hukum. Dan pola kejahatan ini diduga kian berat lantaran pihak keluarga korban di Indonesia ini turut diperas dan dimintai sejumlah uang tebusan dengan dalih sebagai ganti rugi atau syarat pembebasan. SBMI Sambas juga menilai praktik ilegal yang memperkerjakan korban tanpa dokumen resmi ini sengaja memanfaatkan kerentanan pekerja untuk meraup keuntungan lapangan. Dan merespon kejadian inilah, Ketua SBMI Sambas Sunardi mendesak aparat penegak hukum di Indonesia ataupun Malaysia untuk segera mengusut tuntas seluruh mata rantai jaringan sindikat ini. Dan penyelidikan menyeluruh diharapkan dapat menyasar semua aktor yang terlibat, mulai dari pihak perekrut, pengirim, hingga pelaku pemerasan. Di sisi lain, pihak berwenang juga dihimbau untuk segera memastikan status keimigrasian serta legalitas penempatan korban di luar negeri. Dan langkah cepat ini dinilai sangat krusial guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal serta menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang menjadi korban. Andre.
1: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser dari Sambas, kita ke Sintang terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan peresmian Gereja Katolik Stasi Santa Maria Ratu Semesta Alam Kalis Kapuas Hulu. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
3: Baik, Andre dan juga pendengar, ratusan umat Katolik menghadiri peresmian sekaligus pemberkatan Gereja Katolik Stasi Santa Maria Ratu Semesta Alam HTI Paroki Kristus Sang Maha Penebus KSMP Kalis di Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu pada Minggu 5 Juli 2026. Acara yang diawali dengan perarakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersama Uskup Sintang menuju gereja. Kemudian dilanjutkan peresmian dan pemberkatan gereja sebagai penanda dimulainya pelayanan dan aktivitas peribadatan di rumah ibadah tersebut. Dalam sambutannya, Uskup Sintang menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, panitia, dan para donatur yang telah bergotong royong hingga gereja berdiri. Ia juga mengajak seluruh umat untuk menjadikan gereja bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sebagai gereja yang hidup melalui semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan. Sementara itu, pendengar, Sekda Kapuas Hulu Ambrosius Sadau menegaskan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, gereja memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Acara berlangsung hikmat dan tertib, pengamanan juga dilakukan Polsek Kalis dengan menurunkan beberapa personil. Pengamanan difokuskan pada ketertiban lokasi dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar gereja. Acara ditutup dengan perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen Krisma, serta hiburan yang diikuti bersama oleh seluruh umat. Demikian, Andre.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser dari Sintang ke Entikong bersama dengan Faisal. Kali ini terkait dengan panen jagung kuartal 1 Polsek Sekayam capai 31,9 ton. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Iya, benar sekali rekan Andre dan juga rekan-rekan. Kepolisian mencatat capaian panen jagung hibrida sebanyak 31,944 ton dari lahan seluas 2 hektar di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Capaian itu, Andre, didapat dari panen jagung hibrida kuartal 1 tahun 2026 yang dilaksanakan di lahan demplot Dusun Lomur 2 di Desa Kenaman. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan hasil panen tersebut membuktikan pemanfaatan lahan produktif mampu meningkatkan produksi pangan apabila dikelola secara konsisten dan didukung kolaborasi seluruh pihak. Produktivitas tersebut diperoleh melalui pendampingan budidaya yang melibatkan Polsek Sekayam bersama penyuluh pertanian selama masa tanam hingga panen. Andre dan juga rekan-rekan, Kapolsek mengungkapkan berdasarkan pengukuran menggunakan metode ubinan, produktivitas jagung mencapai 15.972 ton per hektar tongkol basah dengan luas lahan 2 hektar. Estimasi hasil panen mencapai 31.944 ton yang dinilai mencerminkan keberhasilan penerapan budidaya jagung hibrida

0: memasuki tahun ajaran baru. Karena menurutnya, pengeluaran untuk pendaftaran, seragam, alat tulis, tas, hingga sepatu cukup membebani. Ia mengungkapkan harga sejumlah perlengkapan sekolah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kondisi tersebut juga membuat biaya persiapan sekolah semakin besar, terutama bagi orang tua yang anaknya baru memasuki jenjang pendidikan. Meski demikian, Sari juga tetap berupaya memenuhi seluruh kebutuhan sekolah anaknya agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik, karena ia berharap biaya pendidikan dapat lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah dan juga pihak sekolah untuk membantu meringankan biaya pendidikan, karena dengan demikian orang tua tidak terlalu terbebani saat mempersiapkan kebutuhan sekolah anak. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Dan kalau dari Pontianak sendiri di pagi hari ini menyoroti terkait dengan pendidikan madrasah menghadirkan kurikulum untuk menjadi ilmu bagi siswa-siswinya. Dan tidak hanya berbasis mata pelajaran umum, namun sejumlah pelajaran berbasis agama Islam juga turut diberikan. Dan di sini menurut Kepala Mandua Pontianak, Yuliana, yang mengatakan bahwa kurikulum pendidikan madrasah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sekolah umum. Jadi selain mempelajari mata pelajaran umum, peserta didik juga mendapatkan penguatan pendidikan agama melalui 4 mata pelajaran utama, yakni fikih, Al-Quran Hadis, akidah akhlak, dan juga sejarah kebudayaan Islam, ditambah bahasa Arab. Dan Yuliana juga menjelaskan keberhasilan pendidikan madrasah ditentukan oleh 3 indikator utama, yaitu input, proses, dan juga output. Dan dari sisi input, madrasah didukung tenaga pendidik yang profesional, kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian para guru juga terus mendampingi peserta didik secara optimal agar potensi setiap siswa berkembang dengan maksimal. Itu dia informasi dari Pontianak, dan nanti kita akan sambung kembali informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, janca main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
3: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Kembali mendengar masih di Kabar dari Kalbar dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan MTQ ke-25 Tekarang dibuka Wakil Bupati Sambas. Dan 117 peserta siap bersaing. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
1: Baik Andre dan pendengar, dari Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi yang memang secara resmi membuka gelaran Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-25 tingkat Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas. Nah, pembukaan yang berlangsung meriah dan penuh nuansa religius ini dipusatkan di halaman Sekolah Dasar Negeri 6 Tanjung Buluh Desa Merubung. Dan ya pendengar, tercatat sebanyak 117 peserta perwakilan kafilah dari 7 desa di wilayah Kecamatan Tekarang yang siap bersaing ketat dalam ajang tahunan ini. Dari Ketua Panitia Pelaksana Asnawi yang kita kutip juga melalui website Tribun News yang menjelaskan bahwa ratusan kori dan koriah tersebut akan berkompetisi ya secara sehat di dalam 5 kategori lomba yang telah dipersiapkan matang oleh panitia. Di dalam sambutannya, Wakil Bupati Sambas yang juga mengapresiasi tinggi kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan acara megah ini. Dan juga diingatkan bahwa Kecamatan Tekarang ini memang punya rekam jejak gemilang dan meminta agar tradisi emas ini melahirkan generasi kori dan koriah berprestasi di tingkat provinsi ataupun nasional yang terus dipertahankan. Dan Budi, senada dengan hal tersebut, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau EPTQ Kabupaten Sambas Hasan Munsi yang berharap ajang ini mampu menyaring bakat-bakat terbaik melalui kompetisi tingkat kecamatan. Dan EPTQ menargetkan lahirnya kontingen tangguh yang akan memperkuat Kabupaten Sambas di ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendatang, dengan harapan juga kompetisi yang satu ini juga bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan persiapan gawai daya ke-13. Capaiannya ini mencapai 65%. Seperti apa informasinya? Dewi, silakan.
2: Baik, dan ini selalu ditunggu-tunggu ya. Kadang macet juga gitu ya pada pelaksanaannya karena saking banyaknya masyarakat yang berkunjung ya Andre setiap tahunnya. Tapi mudah-mudahan arus lalu lintas untuk perayaan yang akan digelar tahun ini berjalan baik dan lancar. Panitia Pelaksana Gawai Daya Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mengebut persiapan menjelang hari pelaksanaan yang akan berlangsung pada Rabu 29 Juli hingga Minggu ke-2 Agustus 2026. Ketua Panitia Tony menyatakan hingga rapat koordinasi ketiga digelar Senin 6 Juli 2026 itu, progres kesiapan acara telah mencapai 65%. Guna memastikan kelancaran dan keamanan festival budaya terbesar di Sintang ini, panitia menggelar rapat bersama sejumlah instansi strategis. Rapat tersebut melibatkan pihak Polres Sintang, Kodim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, RSUD, PDAM, hingga Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Sintang. Evaluasi dari penyelenggaraan tahun lalu menjadi catatan penting untuk memitigasi potensi kendala di lapangan. Tony merinci tahapan selanjutnya yang akan segera ditempuh panitia melakukan rapat. Ia juga berharap sinergi yang matang dari seluruh pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dapat mewujudkan perhelatan gawai dayak yang sukses, aman, dan lancar pada waktunya nanti. Demikian Andre.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser, masih berkaitan dengan gawai dayak, kali ini kita bergeser ke Sanggau. DPRD Sanggau ajak generasi muda lestarikan budaya gawai dayak. Seperti apa informasinya Cika, silakan.
3: Ya, Andre dan juga pendengar, di mana gawai adat Dayak Nosu Minopodi di Rumah Betang Raya Dori Empulor menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Robina juga menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya tersebut. Disampaikan ya bahwa gawai adat Dayak tidak hanya menjadi ajang syukuran, tetapi juga mempererat persatuan masyarakat Dayak dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau. Nah, kegiatan tersebut juga pendengar dinilai penting sebagai ruang memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak membiarkan arus modernisasi mengikis jati diri dan juga nilai-nilai budaya Dayak. Nah, pelestarian budaya juga dinilai menjadi tanggung jawab bersama agar tetap hidup dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia juga berharap gawai adat Dayak juga terus menjadi sarana memperkuat persatuan, melestarikan adat istiadat dan menanamkan rasa bangga terhadap budaya lokal, karena dengan keterlibatan generasi muda, budaya Dayak juga di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau yang dorong pengawasan BBM subsidi diperkuat. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Iya, Andre, benar sekali. Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sanggau dinilai tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga tingginya biaya transportasi. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mendorong pengawasan distribusi BBM subsidi diperkuat agar mampu menekan biaya angkut barang. Biaya distribusi mengalami peningkatan yang cukup tinggi akibat mahalnya biaya angkutan atau akomodasi. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada kenaikan harga barang yang dibebankan kepada masyarakat. Andre dan juga rekan-rekan, di kesempatan yang sama, ia mengungkapkan ketersediaan BBM subsidi khususnya solar dinilai perlu dijaga agar tetap tepat sasaran. Selain menjamin distribusi barang, langkah tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dan ia juga menilai pembentukan tim pengawasan distribusi BBM subsidi dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan distribusi BBM yang lebih tertib, biaya transportasi diharapkan dapat ditekan sehingga kenaikan harga barang tidak semakin membebani masyarakat. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kali ini informasi dari Pontianak yang juga menjadi informasi penutup, pendengar, terkait dengan pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di kota Pontianak yang signifikan yang terjadi pada akhir pekan lalu ini memang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Namun di satu sisi memberi dampak yang tak terduga bagi pelaku usaha seperti kafe, hotel, dan juga beberapa tempat usaha lainnya. Dan yang mana di sini seperti yang dialami Hotel Aston Pontianak, pada akhir pekan lalu mengalami peningkatan hunian atau okupansi hingga 80%. Public Relation Manager Hotel Aston Pontianak Arifin menjelaskan bahwa memang ada terjadi peningkatan hunian atau okupansi pada masa pemadaman bergilir akhir pekan lalu. Dan Arifin juga menilai kondisi atau kombinasi pemadaman listrik dan akhir pekan pada libur sekolah itu menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih menginap di hotel sebagai alternatif selama pemadaman listrik berlangsung. Itu dia informasi penutup dari Pontianak. Sekali lagi terima kasih semuanya, rekan-rekan dan juga pendengar. Terima kasih untuk Dewi yang ada di Sintang.
2: Baik, sama-sama Andre atas.
0: Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Dewi dan juga terima kasih untuk Faisal yang ada di Entikong.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Andre dan juga rekan-rekan, tetap semangat dan jaga kesehatan.
0: Baik, dan juga terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan juga Eca yang ada di Sambas, terima kasih.
1: Siap, terima kasih semua.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar sekali lagi terima kasih banyak dan kami harus akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Nanti kita akan beralih ke informasi lainnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Megahertz. Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar tetap dalam keadaan baik dan sehat. Tadi udah kita ikuti di kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda bisa menyaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat ini kami hadirkan untuk Anda di Warta Berita Pagi, ya, di RRI Pro 3 Jakarta. Dan juga selamat hari jadi kota Samba saat ini berdengar untuk Anda. Dan pastinya tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu, tetap bersama di RRI Sambas.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan